0: tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstruksi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat, ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight nih, flight 1-2 nih alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajri Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Terlihat dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Kultini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sembuh, juga membutuhkan penanganan serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti sudah akan melakukan bulan tahun depan. Itu ketiga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63 dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
3: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
2: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
3: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
4: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
3: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
5: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Nah, sebetulnya juga undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen. Dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
3: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketuanya adalah di Menko Polkam ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
0: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
6: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Dan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah, karena

0: aja dong kalau itu Kompolnas masih di bawah Polri, bukan berdiri sendiri untuk mengawasi tugas-tugas Polri begitu. Di mana mandirinya? Di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram. 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada dika. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tetap sehat ya untuk hari ini ya. Untuk Anda yang sedang sediakan sesuatu, semangat deh. Karena kalau dengan semangat kita bisa nih melalui segala sesuatunya untuk hari ini, walaupun everything is not gonna be okay gitu ya. Tapi dengan merubah cara pandang kita, everything will be okay untuk pendengar semua dimanapun Anda berada di hari ini. So, Dina mau bilang bahwa tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik, dan jangan kemana-mana karena nanti di pukul 9 kita akan ada dialog Rote Menyapa Pagi mengenai persiapan kontingen atlet kriket di ajang Popda 2026 ini seperti apa, ya kan? Nah, kalau untuk pendengar semua yang penasaran, tetap di sini, tetap di area Repro 1 Rote.

Ketika kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini, so nextnya kita akan sama-sama ada di dalam acara kita berikutnya, yaitu di Rote Menyapa Pagi untuk pendengar semua ya. So jangan lewatkan dialog Rote Menyapa Pagi bersama saya dan juga narasumber yang hadir di studio. Saya Dina Yulianti, ada juga Darmas Fate, operator yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day, God bless you,

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, jumpa lagi dalam Dialog Rote Menyapa di pagi hari ini. Karena hari Jumat kita sedang berolahraga ataupun juga yang sudah selesai olahraga, ya kan. Kita akan membahas tentang olahraga juga di hari Jumat ini dengan topik kita yang menarik, yaitu persiapan kontingen atlet kriket di ajang Popda 2026. Kita akan cari tahu kira-kira kapan pelaksanaannya, persiapannya untuk atlet kriket dari Rotendao ini sudah seperti apa, dan juga targetnya apa saja. Penasaran kan? Oleh karena itu kita sekarang sudah ada narasumber di studio. Kita sapa dulu. Selamat pagi pelatih kriket PCI Rotendao, Bapak Hanok Adu. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, salam sehat.
0: Apa kabar di pagi hari ini, Bapak?
1: Pagi ini sehat, Bu.
0: Oke, salam sehat, salam olahraga juga ya. Oke, dan berikutnya kita juga menyapa atlet kriket Rotendao, siswa SMA Negeri 1 Loba Lain. Ada Yusuf Adriansyah. Halo Yusuf.
2: Hai.
0: Lebih dekat lagi, Dek.
2: Langsung aja.
0: Oke, apa kabar di pagi hari ini?
2: Baik.
0: Baik, nah itu suaranya kedengeran banget ya. Oke, di pagi hari ini Bapak kita membahas mengenai persiapan-persiapan kontingen Rote ini ya, yang bakal berlaga nanti di Popda 2026. Tapi sebelum ke Bapak Hanok dulu nih, saya penasaran untuk adik-adik yang di masa muda tapi mereka sudah menemukan jati diri mereka atau sudah tahu begitu hobi mereka tuh apa gitu ya, jadi bisa dikembangkan. Saya penasaran sebelum Bapak ke Bapak Hanok ya, kita menuju ke Yusuf dulu.

0: Iya, baru juga.
1: Oke, itu dijaring oleh Bapak Handok dari setiap sekolah atau pas dengar ada kriket Rotendao terus mencari tahu dan bergabung?
0: Waktu itu ada pembukaan atlet kriket Rotendao, lalu saya kipu, jadi saya ikut daftar. Dan sampai sekarang saya ikut.
1: Oke, jadi yang penting daftarnya itu Yusuf yang cari tahu sendiri gitu ya. Oke, kita langsung menuju ke Pak Handok nih. Pak Handok, di pagi hari ini kita benar-benar bersyukur sekali ya, karena kita kembali lagi ada di sini untuk bisa berdialog bersama. Jadi kalau berbicara soal kriket, ini kriket sangat membanggakan Rotendao ya, dengan atlet-atletnya yang luar biasa ini. So, bagaimana sih persiapan kontingen kriket kita nih untuk menghadapi Popda 2026?
2: Oke, baik, terima kasih. Baik, sebelum saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan persiapan Popda, tentu saya menyapa dulu bagi Bapak Ibu atau masyarakat Rotendao pencinta cabang olahraga khususnya kriket. Pada pagi hari ini saya berada di RRI Pro 1 Rotendao untuk menyampaikan beberapa hal tentang persiapan Popda pada tahun ini. Jadi untuk persiapan kami, tentu kami mulai melatih atlet-atlet pelajar, karena informasi ini saya sudah dapat dari tahun 2025 ketika kami mengikuti musyawarah provinsi PCI di Kupang.
1: Oke, jadi kalau untuk Popdanya ini nanti di tanggal berapa Bapak atau di bulan apa gitu?
2: Baik, berkaitan dengan Popda, sesuai dengan informasi yang pertama itu di bulan Juli, tetapi karena ada perubahan sehingga ketika kami rapat di Dispora Rotendao, itu kegiatannya itu di bulan September.
1: September ya. Lantas bagaimana dengan persiapan nih atlet-atlet kita dari Rotendao sendiri nih? Bagaimana kesiapan kontingen kita nantinya?
2: Oke, baik. Jadi berkaitan dengan persiapan atlet, itu ketika saya mendapat ikut kegiatan musnah itu, saya mendapat informasi bahwa pada tahun 2006 itu cabang olahraga kriket sudah masuk ke Popda. Sehingga ketika saya kembali, saya mulai melatih atlet-atlet yang mana di Rotendao itu sudah ada dua kecamatan, yaitu klub Rote Barat Laut dan klub Lobo Lain, sehingga saya memanggil mereka untuk kita latihan sehingga pada bulan kemarin itu saya seleksi atlet untuk persiapan PON.
1: Oke, jadi seperti itu ya.
2: Iya.
1: Ini kalau dilihat dari adik-adik yang sekarang ini, apakah mereka sudah latihannya dari awal tahun kah, atau baru ketika tahu Popda akan dilakukan dan baru mulai latihannya?
2: Kalau yang berkaitan dengan pelajar itu sudah dari tahun-tahun kemarin. Tetapi karena cuaca juga tahun kemarin sehingga kami agak henti sedikit untuk kita latihan, baru kita mulai latihan itu pada bulan Februari. Dan dalam latihan itu tentu kadang mereka ini adalah pemula, maka tentu saya sebagai pelatih melatih mereka yang pertama adalah dasar atletik.
1: Oke, langsung dari dasar lebih dulu gitu ya. Oke, jadi kita menuju ke Yusuf dulu ya. Ini penasaran sekali nih Yusuf, ketika pertama kali kan Yusuf yang punya rasa ingin tahu ya untuk bergabung juga, cari tahu informasinya dan bergabung. Nah, ketika bergabung begitu, latihannya apakah suka begitu?
0: Saya suka karena saya menemukan hal-hal baru dalam kriket.
1: Oke, apa sih yang part paling disukai? Contohnya kalau olahraga, contohnya kalau saya suka jogging gitu ya, mungkin joggingnya yang saya suka, tapi mungkin pemanasan pendinginannya tidak suka gitu. Nah, kalau dari Ade Yusuf sendiri nih, apa yang paling disukai dalam olahraga kriket ini sendiri?
0: Ya, saat saya dalam boot, saat saya

0: pelan.
1: Saat saya bullying dan mengenai stang, itu adalah hal
0: yang paling
1: saya suka dalam kriket.
0: Seru ya. Oke. Jadi bertim di olahraga kriket ini gitu ya. Itu biasanya berapa kali latihan dalam satu minggu?
1: Oh, saat ini kita sudah 4 kali latihan dalam satu minggu.
0: Lebih intens begitu ya?
1: Ya.
0: Oke. Pak Hanok, strateginya yang sekarang strategi latihan yang diterapkan untuk meningkatkan performa atlet kriket kriketnya kita ini Rotendao seperti apa?
2: Baik, berkaitan dengan strategi latihan, karena kita latihan awalnya adalah dasar.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian pada bulan ini kita masuk dalam bulan Mei ini kita sudah mulai game. Dari hasil seleksi atlet yang saya ambil 8 orang untuk persiapan Popda. Dari 8 orang ini mereka latihan yang masuk dalam tahapan game. Jadi setelah kita game, itu awalnya kita pemanasan dulu atau warming up, sehingga menghindari daripada cedera yang ada. Yeah. Karena kriket ini juga butuh satu kekuatan memukul dengan melempar. Sehingga paling banyak titik tumpuannya adalah pada kaki dan tangan. Ya, jadi untuk program-program latihan ke depan, program latihan sekarang kami jalankan ini adalah adalah warming up, kemudian kita game. Game itu artinya bahwa kita langsung mereka pukul bowling dengan lari untuk mendapat run atau angka.
0: Oke. Okay. Jadi masih bertahap begitu ya?
2: Ya, masih bertahap.
0: Oke. Okay. Masih tetap juga untuk warming up-nya dan juga game-nya begitu. Nah, kalau sekarang tadi katanya Yusuf itu latihannya mulai 4 kali dalam seminggu gitu ya. Nah, kalau dari yang sudah dipersiapkan untuk mengikuti Popda ini juga apakah sama latihannya 4 kali dalam seminggu kah atau seperti apa, Bapak?
2: Iya. Untuk persiapan Popda juga tetap 4 kali dalam 1 minggu. Kita latihan.
0: Okay.
2: Jadi kita latihan sekarang, latihan nanti pada saya sudah punya program juga karena kegiatannya di bulan September. Maka tentu pada bulan Juli atau masuk ke Agustus itu sudah kami latihan full tiap hari.
0: Oh, jadi perubahannya ada begitu ya. Oke, kalau tadi dikatakan bahwa 8 orang yang dipersiapkan untuk Popda, dan itu apakah kelas SMA semua kah atau?
2: Baik, dari persiapan untuk olahraga pelajar atau Popda itu ada yang dari SD, ada yang dari SD, ada yang dari SMP, dan ada juga yang dari SMA.
0: Jadi beragam begitu ya.
2: Nah, dari hasil seleksi yang saya jalankan.
0: Oke. Okay. Saya penasaran yang SD, Bapak.
2: Iya.
0: Ini apakah mereka berpikir mereka lagi main kasti ya? Apakah sesusah itu? Perbedaannya apa sih, Bapak, dalam melatih anak SD, SMP, dan juga SMA?
2: Saya kira tidak ada perbedaan untuk di kriket, karena dia melatihnya adalah melatih fisik. Mungkin di dalam latihan fisik mungkin itu kita bisa kurangi mereka punya metode latihannya di fisik. Tetapi kalau berkaitan dengan bowling dengan batting, memang itu saya tidak sama dengan yang SMA SMP.
0: Oke, siap. Jadi kalau 8 atlet itu memang sudah ada yang SD, SMP dan juga SMA. Oke, sip. Kita penasaran nih sebenarnya targetnya apa gitu ya di Popda 2026 ini. Tapi jangan dijawab dulu ya Bapak ya. Kita akan kembali saat lagi untuk pendengar semua tetap di Dialog Rote Menyapa Pagi.
3: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
4: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
5: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
3: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Pendengar, kembali lagi bersama kami di Dialog Rote Menyapa Pagi dengan topik kita masih mengenai persiapan kontingen atlet kriket di Ajang Popda 2026. Dan kita sudah punya Bapak Handok dan juga Yusuf di sini yang membahas ya mengenai olahraga yang satu ini yang bakal berangkat ke Popda. Kita sudah tahu juga bahwa 8 orang yang sudah dipersiapkan. So, kita penasaran apa sih target prestasi kontingen kriket kita pada Popda 2026. Ini optimis banget gitu ya. Kita bakal tanyakan langsung ke Bapak Handok, silakan.
1: Jadi baik, jadi untuk persiapan Popda dari hasil seleksi itu saya muncul 8 orang yang nanti akan dipersiapkan untuk Popda. Dan tentu seleksi itu meliputi beberapa tahapan-tahapan seleksi, materi seleksi. Yang pertama adalah daya tahan, kelincahan, kecepatan, dan kekuatan. Dan dari hasil itu saya mendapat 8 orang yang punya fisik dan daya tahannya bagus dengan postur tubuh. Sehingga dari 8 orang itu kami saya akan siapkan untuk mengikuti Popda. Dan target yang kami target yang nanti kami di PON nanti itu di Popda itu tentu kami punya, saya sebagai pelatih tentu punya optimis bahwa kami pasti mendapat medali di Popda nanti.
0: Amin. Nah, oke. Luar biasa ya. Jadi tetap ya kita harus optimis begitu. Iya. Bagaimana dengan atlet kita yang sudah ada di studio di hari ini nih? Yusuf, dengan latihan 4 kali dalam seminggu gitu ya, apakah dirasa cukup begitu? Dan bagaimana Yusuf perasaannya latihan setiap hari?
2: Baik, ini latihan, saat latihan setiap hari mungkin saya rasa senang juga.
0: Oke, senang ya?
2: Ya.
0: Senang karena bisa ketemu teman-teman latihan bareng gitu ya?
2: Ya.
0: Oke. Biasanya kalau latihan itu apa sih yang menjadi rahasianya supaya tentunya tetap prima setiap harinya?
2: Pertama-pertama saya sebelum saya latihan saya berdoa supaya mendapatkan kelancaran. Yang kedua mungkin karena bantuan dari ayah saya, orang tua saya bermotivasi untuk menjadi atlet.
0: Oke. Ini kali pertama ya?
2: Ya.
0: Ikut lomba nanti di Popda ya?
2: Ya.
0: Perasaannya kayak mana nih? Walaupun masih di bulan September ya, tapi biasanya kalau kita mau ujian aja itu biasanya deg-degan.

0: tahun-tahun kemarin itu hanya dalam cabang olahraga bela diri, tidak ada cabang olahraga permainan. Nah, tetapi karena pada tahun ini satu-satunya cabang olahraga permainan yang bisa masuk ke Pokda itu adalah kriket. Ini karena mungkin dilihat dari prestasi kriket di NTT bahkan dunia, sehingga mungkin ada penilaian-penilaian dari KONI provinsi maupun dari Dispora provinsi, sehingga kriket tahun ini sudah bisa masuk ke Pokda. Kemudian yang berikut lagi berkaitan dengan persiapan-persiapan itu, tentu saya sebagai pelatih tentu kerja keras. Saya kerja keras sehingga anak-anak itu bisa menampilkan dengan baik di pada saat pertandingan. Dalam hal ini adalah bowling dan batting atau memukul bola. Jadi ketika bowling itu tentu di dalam strateginya itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama, bowling itu harus pas sasaran. Dan kedua, bowling itu tangan tidak boleh tekuk, tangan harus lurus. Itu ketika kita melakukan kesalahan daripada bowling itu, maka tentu pihak lawan itu yang mendapat angka. Iya, jadi istilahnya ada rally point begitu. Kalau kita buat kesalahan dalam bowling, maka lawan mendapat angka. Sehingga betul-betul saya melatih teknik-teknik bowling dengan baik, cara megang bola dengan baik, dan pada saat dan melempar bowling atau bowling itu pas sasaran stump yang ada.
1: Oke, luar biasa ya. Berarti sekarang lagi menggodok adik-adik gitu ya untuk bisa. Oke, sekarang kita mainnya harus gini-gini. Strateginya sudah dibagikan begitu ke adik-adik juga dalam latihan awal seperti sekarang ini, Bapak?
0: Iya, sudah.
1: Oke, menarik sekali ya. Tadi sempat dikatakan juga oleh Yusuf bahwa dia sebenarnya juga dalam hatinya deg-degan juga karena takut kalah begitu ya, Bapak ya. Jadi, bagaimana Bapak selaku pelatih untuk bisa memberikan semangat, memberikan tentunya juga apa ya, dorongan begitu kepada anak-anak supaya mereka di kala pertama kali mau coba untuk melaju menjadi seorang atlet ini tidak takut ketika mulai atau berada di Pokda, Bapak?
0: Jadi baik, jadi berkaitan dengan untuk motivasi atau memberikan petunjuk-petunjuk kepada para atlet, tentu ketika kita latihan, selesai latihan itu saya duduk bersama dengan mereka, kemudian saya memberikan petunjuk-petunjuk dan motivasi-motivasi mereka sehingga mereka tetap semangat dalam latihan. Saya selalu bilang bahwa tetap semangat dalam latihan, tidak boleh merasa kecewa di dalam latihan apabila ada buat kesalahan-kesalahan. Jadi ketika ada buat kesalahan, cepat diperbaiki sesuai dengan petunjuk-petunjuk pelatih, gitu. Jadi saya memberikan motivasi kepada mereka lagi bahwa kalian boleh lihat, kalian lihat teman-teman senior kamp kalian itu sudah sampai pada pon. Nah, sudah sampai pada pon sehingga kalian juga mungkin adalah pemula, maka mungkin ke depan bisa menuju ke pon. Itu yang saya sering memberikan kepada atlet-atlet junior yang persiapan pon Popda sekarang.
1: Wah, persiapannya Popda, tapi mereka juga bersama-sama dengan senior-senior yang udah di PON, berarti satu semangat yang luar biasa juga gitu ya buat mereka gitu ya. Oke, tapi kalau berbicara soal ini, anak-anak udah pada semangat, udah latihannya juga sudah dimaksimalin gitu ya, nanti bakal setiap hari. Dan kita berbicara dulu nih Bapak soal sejauh mana sih dukungan fasilitas latihan ini mempengaruhi persiapan para atlet. Apakah fasilitasnya sudah oke kah yang sekarang mereka gunakan untuk latihan?
0: Jadi kalau berkaitan fasilitas latihan atau sarana untuk mendukung dalam latihan itu, karena sarana yang saya miliki, alat yang saya miliki ini dari tahun 2016. Nah, 2016, dan alat-alat ini tentu kalau untuk pakai latihan itu bisa, tetapi kalau untuk menuju ke pertandingan saya kira tidak bisa pakai, tidak layak lagi pakai. Kemudian yang berkaitan contohnya helm, kemudian alat pelindung kaki, itu sudah rusak. Itu, jadi itu mungkin kita tidak bisa pakai pada nanti pertandingan, kalau latihan boleh. Kemudian berkaitan dengan bola, bola itu juga kadang-kadang rusak, pecah. sehingga

0: Tentu saya sebagai pelatih, saya juga tidak bisa menunggu bantuan dari Pemda atau dari Hamin Koni. Tentu saya sebagai pelatih, tentu bagaimana caranya untuk supaya bisa mendapat bola. Jadi tentu bola itu pasti selalu ada ketika anak-anak mau latihan. Jadi sekarang ini mereka latihan ini sudah pakai namanya bola pertandingan, tidak lagi bola latihan. Mm-hmm. Karena ini sudah persiapan Popda. Mm-hmm. Jadi mereka sekarang ini latihan pakai bola pertandingan.
1: Wah, menarik sekali ya. Tapi kita juga berharap ya, semoga yang dipersiapkan ini anak-anak udah semangat, fasilitasnya pun juga makin oke begitu ya. Tidak kekurangan sehingga mereka bisa semakin semangat lagi latihannya. Nah, kalau berbicara soal kriket nih Bapak ya, ini salah satu olahraga yang jujur tadi Bapak bilang Bapak punya peralatannya dari 2016, tapi tidak begitu banyak orang yang tahu juga begitu ya, kalau udah ada olahraga kriket di Rotendao. Nah, ini tempat latihannya di mana kalau boleh tahu Bapak, supaya siapa tahu pas adik-adik lagi mempersiapkan diri untuk Popda, kita pas lewat, oh ini cara main kriketnya gitu.
0: Oke, baik. Jadi tempat latihan kami itu sementara ini di areal Sabandar, Pak. Iya, jadi di situ juga ketika kita latihan ada orang-orang juga nonton. Bilang, ah ini cara bermain kriketnya seperti ini ya. Iya, saya bilang seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mendapat angka dan bagaimana supaya lawan tidak boleh mendapat angka itu caranya seperti ini. Jadi mereka juga, karena di areal Sabandar Pak itu kan banyak juga orang-orang yang sering-sering jogging-jogging olahraga. Mm-hmm. Jadi mereka juga melihat cabang olahraga kriket di situ ketika kita latihan.
1: Iya, siapa tahu mereka bisa mengajak anak-anak mereka untuk mengikutinya. Betul, Bapak ya. Oke, sebelum saya penasaran kira-kira sudah berapa banyak anak yang latihan kriket ini, saya ke Yusuf.

0: 2016. Kalau Yusuf sendiri, apakah punya fasilitas pribadi begitu, mungkin pemukul pribadi atau ada adakah yang dibeli?
1: Oh, tentu tidak.
2: Nah, mahal.
1: Karena harganya sangat-sangat mahal.
0: Oke. Oke, jadi tidak ada yang dibeli begitu ya. Oke. Pak Hanok, saya penasaran nih, harga pemukulnya itu berapa, helmnya berapa, dan yang paling mahal itu apa, bola kah atau apanya?
2: Baik, jadi untuk alat kriket, kita berbicara tentang cabang olahraga kriket berkaitan dengan alat ini, alatnya sangat mahal. Kalau alat pemukul saja itu bisa sekitar 7 juta satu.
0: Oh, wow, oke. Ya,
2: 7 juta satu, itu yang paling rendah, ada sampai belasan juta. Itu bed yang bagus.
0: Okay.
2: Tetapi kalau bed yang standar itu ya sekitar 7 juta, 5 juta itu ada. Nah, itu bed kayu pemukulnya. Kemudian kalau helmnya itu sekitar 500 helmnya. Kemudian dipunya pad pelindung kakinya.
0: Kaki,
2: itu juga mahal.
0: Wow.
2: Itu juga sekitar 750 satu pasang.
0: Iya.
2: Kemudian bolanya itu satu bola, bola latihannya itu 1/100. Hanya satu.
0: Itu ya, untuk latihan ya?
2: Iya, bola latihan. Tetapi kalau bola pertandingannya itu 120.
0: Wow.
2: Dan alat kriket ini tidak jual di NTT. Kita harus pesan langsung dari Jakarta, toko khususnya di Jakarta. Nah, jadi tidak jual di NTT. Toko-toko sport yang jual alat olahraga tidak ada alat kriket. Iya. Jadi kita kalau mau beli, kita harus pesan teman yang di Jakarta untuk bisa bantu kita untuk fasilitasi alat kriket gitu.
0: Wow, ternyata se-pricey itu ya, semahal itu ya, makanya ini benar-benar harus didukung juga nih, apalagi kita punya atlet-atlet yang luar biasa. Tapi dari anak-anaknya Bapak yang sekarang latihan itu totalnya ada berapa banyak sih?
2: Kalau anak-anak yang awal-awal yang kita latihan untuk pelajar itu di bulan tahun kemarin, kemudian sampai pada tahun ini di bulan Februari kita mulai latihan, itu mereka ada 15 orang. Nah, 15 orang dalam latihan itu khusus untuk pelajar.
0: Okay.
2: Nah, khusus untuk pelajar. Kalau senior itu ada 10 orang. Senior ada 10 orang. Jadi dari 15 orang pelajar itu saya seleksi dapat 8. Gitu.
0: Ya. Oke, okay, menarik. Kalau ke Yusuf dulu ya. Yusuf, biasanya kan kalau menjadi seorang atlet itu kan kita makannya pun juga dijaga ya. Pola makannya, pola tidurnya, apalagi kita sudah mau menuju ke acara-acaranya, perlombaannya begitu ya, di hari H nanti, di bulan September nanti. Adakah target-target, contohnya ya udah kita sekarang makannya ini gak boleh, itu gak boleh, dijaga banget gitu dari Yusuf sendiri? Atau semuanya hajar?
1: Iya, semuanya hajar juga. Hanya ini tidur saya yang patut dijaga. Awal saya masuk kriket itu mungkin saya tidur hanya 2-3 jam saja, kemudian pergi ke sekolah. Setelah saya masuk kriket, pelatih tekankan saya untuk tidur 6-8 jam.
0: Iya, betul.
1: Untuk saya pergi sekolah untuk bisa beraktivitas juga.
0: Enggak, saya penasaran begitu. Yusuf, kamu ngapain tidur 2-3 jam? Main game?
1: Iya, main game, ngobrol sama teman-teman.
0: Itu temanmu satu sekolah semua gak tidur. Idealnya kan malam tidur ya?
1: Iya.
0: Astaga. Oke, jadi ternyata ada keuntungannya juga ketika bergabung bersama kriket gitu ya. Karena kalau pengen menjadi seorang atlet, maka pola tidurnya pun juga dia harus dijaga
2: pola
0: gitu
2: tidur,
0: ya.
2: Pola makan.
0: Iya, benar.
2: Semua harus dijaga.
0: Apalagi kalau sudah sampai di Popda ya, jangan sampai di Popda aja gitu kan. Harus seperti senior-senior yang lain sampai di PON dan kalau perlu keluar lagi ke internasional gitu ya. Oke, jadi adakah latihan khusus kah untuk nge-train badan kita supaya tetap bugar ketika main kriket itu bisa berjalan dengan baik begitu? Atau memang pas dari rumah jalan kaki ke tempat ini?
1: Ini saya dari rumah menggunakan kendaraan bermotor.
0: Kira pakai sepeda?
1: Tidak.
0: Oke, terus dari situ langsung pemanasan? Langsung mulai latihan gitu?
1: Iya.
0: Oh, kira ada apa sih namanya? Ada olahraga lain begitu Bapak Hanok sebelum menuju ke tempat kriket? Mungkin lari dari rumah untuk sampai ke tempat olahraganya begitu? Wah, ini menarik sekali ya. Jadi untuk tentunya untuk program

0: Rumah Pohon di tahun 2028,
1: ya,
0: itu tidak ada namanya istilah Poprov dan Prapon. Karena kita tuan rumah. Sehingga di dalam Kejurda ini, itu sudah nanti dari provinsi dalam kegiatan itu sudah seleksi atlet untuk PON.
1: Oke.
0: Nah, jadi sementara ini juga saya persiapan Popda dengan Kejurda.
1: Oke, saya mau bertanya Bapak, mohon maaf saya orang awam gitu ya. Kalau Popda ini kan pekan olahraga untuk pelajar ya?
0: Iya.
1: Oke, kalau Kejurda ini untuk pelajar juga kah atau dia multi gitu untuk dewasa atau pelajar?
0: Dia istilahnya umum.
1: Oke.
0: Dia umum, jadi walaupun sudah berkeluarga juga bisa ikut atau bisa juga ambil dari pelajar yang memang betul-betul dia bagus.
1: Oke, tapi itu memang perkelasnya ada gitu ya. Oke, baiklah. Dan kalau untuk tryoutnya ini bakal dimulai kapan?
0: Kami tentu kendala dengan dana juga, Bu.
1: Oh, okay.
0: Sehingga tentu kami tryout itu juga butuh dana, butuh biaya. Sehingga kalau kita tryout tentu kita harus ke Kupang.
1: Oh.
0: Kita harus ke Kupang untuk bisa melatih bersama dengan atau mereka bisa bertanding dengan teman-teman yang ada di Kabupaten Kupang atau Kota Kupang. Nah, itu butuh biaya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Betul.
0: Jadi kita hanya di Rote ini istilahnya TC saja,
1: training
0: center aja,
1: iya,
0: gitu.
1: Oke, tapi memang kalau ada semisal nih ada dukungan dana begitu, ya bakal ke Kupang untuk tryout juga begitu ya Bapak ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Kalau memang ada dana pasti kita bawa anak-anak untuk tryout di Kupang sehingga di situ mereka bisa menguji mereka punya mental bertanding, mental ketika mau sok bertanding.
1: Iya.
0: Sehingga mereka juga bisa mengambil pengalaman-pengalaman dari mungkin dari teman-teman yang ada di Kupang gitu.
1: Wah, ini luar biasa sekali ya. Jadi persiapan untuk Popda dan juga Kejurda ya. Nah, kalau untuk yang Popda ini kan untuk adik-adik yang sekolah ya,
0: iya.
1: Kalau yang tadi senior-seniornya itu sedang latihan juga untuk mempersiapkan Kejurda,
0: iya,
1: juga kah?
0: Sementara latihan sama-sama dengan yang Popda juga.
1: Oke, berarti lawannya adik-adik ini,
0: iya,
1: ya?
0: Jadi kalau dalam game itu mereka baku lawan.
1: Wah,
0: iya,
1: saya penasaran. Yusuf, kalau lawan dengan kakak-kakak senior, apa sih yang Yusuf rasakan begitu? Ini kawan kah? Atau ini senior nih? Jadi dia takut pukul nih?
2: Pertama-tama saya sangat-sangat gugup.
1: Aha.
2: Karena lawan mereka yang sudah tahu kriket awal
0: bowlingnya
2: sangat-sangat bagus, keras juga. Bettingnya pukul juga jauh-jauh. Jadi saya sangat-sangat takut awal lawan mereka awal-awal. Kemudian akhir-akhir ini saya sudah tahu olahraga kriket, jadi saya sudah bisa lawan mereka juga.
1: Oke, jadi sekarang sikat begitu ya. Jadi sekarang ini lawan berarti teman sendiri nih, bukan senior lagi hitungannya ya. Luar biasa. Nah, kalau ketika di lapangan begitu, itu olahraga bersama teman-teman membuat apakah itu kemudian membuat Yusuf merasa makin nambah lagi kepercayaan diri untuk melaju ke Popda?
2: Iya, saya tambah semangat lagi untuk melaju ke Popda dan saya usahakan membawa medali.
1: Amin, amin. Kita juga senang dan berharap sekali semoga bisa menuju ke Popda, bisa bawa pulang medali ya. Kita doakan yang terbaik. Tapi semoga juga Bapak Hanok ya, ini kita berharap juga banyak dukungan dana untuk kriket Rotendao. Ini kayaknya bisa diajukan gitu ya, siapa tahu di pagi hari ini juga yang mendengarkan mungkin mau tentunya membantu nih, apalagi cinta banget. Kalau orang luar kan suka banget nih Bapak ya sama kriket ya.
0: Betul.
1: Namun kalau kita di Rote masih tergolong baru, semoga akan ada dana untuk adik-adik ini supaya latihannya lebih bagus lagi. Nextnya bukan hanya kita selalu tryout di Kupang juga ya kan, karena memang fasilitas kita juga kurang memadai seperti itu ya Bapak ya. Oke, baiklah. Dan harapan Bapak nih untuk memperkenalkan kriket di Rotendao seperti apa untuk adik-adik yang beberapa sekolah yang mungkin juga belum tahu, karena ini apakah semua sekolah sudah Bapak datengin untuk memperkenalkan kriket kah?
0: Baik, untuk memperkenalkan kriket di sekolah-sekolah itu

0: di beberapa sekolah karena saya memang benar-benar kendala dengan peralatan. Ya, karena sehingga saya belum bisa masuk ke memperluas ke sekolah-sekolah yang lain. Gitu. Kalau peralatannya cukup pasti saya akan masuk ke sekolah-sekolah lain sehingga memperbanyak klub-klub atau memperbanyak atlet yang ada di Rotendao.
1: Setuju.
0: Untuk ke depan. Memang dari SMP Negeri Batu Tua itu sudah minta saya untuk ke sana, tetapi saya bilang saya masih kendalanya itu peralatan kriket.
1: Jadi semoga kalau ke depan siapa tahu aja ya dengan prestasi dari adik-adik Yusuf dan teman-teman itu siapa tahu aja makin dilirik, makin juga dapat banyak dana juga, suntikan dana begitu ya Bapak ya. Fasilitasnya makin oke, banyak sekolah yang mau bergabung silahkan. Makin banyak mencetak juga ya, makin banyak atlet-atlet kriket Rotendao begitu. Oke, baiklah, kita sudah di penghujung acara kita. Tidak terasa sekali Bapak. Ini mungkin harapan sebelum kita masuk dalam closing statement. So mungkin Bapak mau menyampaikan sesuatu begitu sebelum masuk ke closing statement. Saya masih punya pertanyaan terakhir juga buat Bapak Hanok ya. Harapan Bapak sebenarnya untuk kriket Rotendao ini apa?
0: Jadi harapan saya ini berkaitan dengan kriket ini, saya harap agar berkembang terus. Berkembang terus sehingga tentu saya sebagai pelatih dan juga pengurus kriket di Rotendao tentu mengharapkan dukungan, bantuan dari pemerintah Kabupaten Rotendao. Dalam hal ini adalah Koni, Bupati dan Koni bisa membantu kami di dalam peralatan-peralatan kriket sehingga kami bisa lagi memperbanyak atlet kriket di Rotendao untuk menuju event-event ke depan.
1: Oke, luar biasa. So kita juga sudah memasuki tentunya di akhir acara kita. Saya minta closing statement Yusuf. Closing statement itu adalah mungkin harapannya Yusuf untuk perlombaan nextnya untuk Popda kah? Atau Yusuf mau mengajak teman-teman untuk mengikuti olahraga kriket atau belajar mengetahui olahraga kriket dan lain sebagainya. Jadi Yusuf boleh pilih nanti ya. Jadi bisa kasih tahu ke penonton berupa ajakan atau apapun itu. Dan mungkin kita akan memulai closing statement dari Bapak Hanok, silakan.
0: Jadi baik, mungkin saya sebagai pelatih dan juga pengurus tentu mengharapkan agar Bapak, mungkin orang tua yang mencintai olahraga, khususnya cabang olahraga kriket, mungkin bisa mengajak anak-anak, bapak, mama, bersaudara semua untuk bisa bergabung di cabang olahraga kriket. Karena cabang olahraga kriket ini adalah salah satu cabang olahraga super prioritas di Nusa Tenggara Timur.
1: Setuju, itu saja Bapak?
0: Ya.
1: Baik, terima kasih. Berikutnya dari Yusuf, silakan.
2: Oke, baik, saya mau ingin mengajak teman-teman saya untuk mengikuti olahraga kriket.
1: Biasanya latihannya di mana?
2: Biasanya latihan di lapangan Sabandar Baa.
1: Oke, kenapa kau harus mengikuti olahraga kriket?
2: Karena olahraganya seru sangat.
1: Wih, seru sangat ya. Oke, itu sako?
2: Ya.
1: Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Hanok. Terima kasih juga Yusuf sudah mau datang berbagi bersama kami di RRI Pro 1 Rote. Ini banyak sekali loh Yusuf di pagi hari ini yang mendengarkan. Siapa tahu orang tuanya bisa kasih tahu dong ke anak, aduh harus ikut ya kakak Yusuf begitu, supaya jadi atlet ya. Atau ada yang pengen tapi mereka tidak tahu, Bapak Hanok kira-kira kalau anaknya jauh di Pantai Baru atau di Rote Selatan atau dimanapun yang terjangkau begitu, dong mau nanti dong antar juga dong anak datang ke sini. Cara menghubungi Bapak Hanok tuh di mana begitu, melalui apa begitu supaya bisa mengikut sertakan nempu anak.
0: Oke, baik. Jadi bagi bapak mama persaudara yang mungkin anaknya yang mau ikut latihan kriket di Baa, mungkin yang dari Pantai Baru atau dari Rote Tengah atau dari Batu Tua, mungkin bisa menghubungi saya di nomor telepon 082 177 229 678.
1: Oke, kalau tidak nanti bisa tanya aja ke media sosialnya kami di RRI Rote. Nanti kami bakal bagikan nomor teleponnya Bapak Hanok ya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Bapak Hanok. Terima kasih juga Yusuf ya. Semoga apapun yang menjadi harapan kita, kita sih masyarakat Rotendao sangat mendukung dan berharap ketika ke sana bisa bawa pulang medali, ya kan? Dan juga bisa mengharumkan nama Rote tentunya. Dan baiklah pendengar, kita sudah harus berpisah. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa.
0: Terima kasih.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Woi kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mendengar tepat pukul 10, saatnya kita berdiri. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya di pukul 10.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai, Dina Yulianti menemani pendengar semua. Ada juga
0: saya Alif Ndolu.
1: Yes, kami berdua bakal temenin di Halo RRI edisi hari
0: 8.
1: Ini
0: 8 Mei 2026.
1: Jangan dan mundur lagi ya, 8 April ya. Dan well, seperti biasa ya, di acara kita yang satu ini, untuk Anda yang mau menginformasikan sesuatu, untuk informasi di seputaran Rotendao misalnya gitu ya, boleh banget ditelepon aja ke nomor kami 0851-9591-9250. Sekali lagi ya, itu bisa melalui WA ataupun juga telereport.
0: Okay. Pendengar bisa menginformasikan kondisi terkini dan juga memberikan keluhan apapun yang ada di sekitar pendengar semuanya. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Roti.

0: Pendengar semua, satu buah lagu untuk Anda dari Shawn Mendes featuring sama Camila Cabello dengan judul Señorita untuk pendengar semua di manapun Anda berada untuk hari ini ya. Jadi Kalib,
1: iya.
0: Itu dia ya. Satu buah lagu untuk ya, nona-nona ya,
1: ya
0: dimanapun nona-nona berada
1: yang lagi mendengarkan di rumah.
0: Iya, betul sekali ya. Dan kita hadir di tempat ini, kita akan berbagi dulu informasi untuk pendengar semua yang kalau-kalau Anda yang mau bepergian keluar, tenang aja. Walaupun hari ini berangin, kapal nggak jalan,
1: iya.
0: Tapi cuaca kita di Kabupaten Rotendao ini aman banget ya,
1: iya.
0: Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 3 David Konstantin Saudalerote mengatakan bahwa di Rotendao gitu ya, dari Baal, iya, Anduleko, Lobalain, Daunuse, Pantai Baru, Rote Barat, Rote Barat Daya, dan Rote Barat Laut, Rote Barat Daya gitu ya,
1: iya.
0: Rote Selatan dan Rote Timur itu mengatakan bahwa pagi hari, siang hari, dan malam harinya itu adalah cerah berawan, sedangkan di dini harinya itu adalah berawan. Dengan ya, yang pastinya suhu udara yang tidak begitu terlalu kelembabannya gitu ya. Dan tentunya ini bisa membuat kita memulai aktivitas kita di hari ini. Tapi ya, kalau mau keluar, Kak Alip kasih tahu apa yang harus dipakai.
1: Iya, kalau mungkin yang keluar ya bisa pakai sunscreen untuk wajahnya,
0: ya,
1: dan
0: setuju,
1: juga mungkin menggunakan jaket.
0: Mm-mm.
1: Dan juga kalau berkendara ya pakai reben, juga
0: betul,
1: tahu
0: ya,
1: masker.
0: Kan iya,
1: sekarang juga memasuki musim kemarau dan panas begini mulai berdebu.
0: Iya.
1: Jalanan mulai berabu.
0: Betul, berabu istilahnya.
1: Mulai berabu.
0: Benar.
1: Jadi ya pakai masker supaya hindari ya infeksi pernapasan.
0: Itu bahaya si ISPA gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Jadi untuk Anda yang mau bepergian jauh atau mau cari hidden gem gitu ya.
1: Iya.
0: Hidden gem di Kabupaten Rotendao misalnya. Karena pagi tadi saya ngelihat kali ada satu orang yang lupa sih nama TikToknya apa gitu ya. Anak Rote yang suka nyari hidden gem gitu ya di Kabupaten Rotendao, yang pantai-pantai yang tidak belum pernah didatengin gitu.
1: Iya.
0: Jadi
1: bisa
0: dicari, iya
1: masih banyak
0: sebenarnya. Tapi kalau mau nyari sebenarnya menurut Dina paling gampang sih kali.
1: Iya.
0: Caranya adalah satu,
1: iya,
0: nanya orang-orang yang suka mancing.
1: Betul.
0: Kayak Oelangga ya, Oelangga itu sebenarnya kata kakak saya mereka udah mancing dari berapa tahun-tahun sebelumnya,
1: iya,
0: gitu, sebelum tenar gitu. Jadi ya. Ya semangat lah untuk di siang hari ini. Tapi jangan lupa untuk pakai sunscreen. Mau ya 50 SPF oke lah ya. Kalau kita berada di luar, di luar ruangan gitu ya,
1: iya.
0: Oke, baiklah. Jangan kemana-mana,
1: iya.
0: Kami akan kembali untuk menemani Anda. Tetap di sini.

0: Ya, pendengar, saya diberikan satu informasi lagi untuk pendengar semua. Puskesmas Sendao kekurangan tenaga medis. UPTD Puskesmas Sendao mengalami kekurangan tenaga medis cukup serius. Kondisi ini dibahas oleh Komisi 2 DPRD Rotendao dan dalam rapat dengar pendapat di Gedung Dewan, Komisi 2 menyebut Puskesmas Sendao hanya memiliki 27 tenaga medis aktif. Jumlah ideal kebutuhan tenaga kesehatan mencapai 53 orang. Kekurangan personil membuat tenaga medis menjalankan sistem kerja bergiliran. Mereka harus bekerja dengan pola shift berulang setiap harinya. Komisi 2 DPRD mendorong penambahan total 16 tenaga medis. Jumlah itu mencakup 7 tenaga yang diminta kembali bertugas di Ndao. 9 tenaga tambahan lainnya diusulkan berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Kesehatan. Penambahan personil dinilai mendesak demi pelayanan masyarakat. Selain kekurangan tenaga, Komisi 2 menyoroti dinamika informasi di media sosial. Manajemen Puskesmas diminta menunjukkan satu pengelola akun resmi. Dan langkah itu dilakukan agar informasi pelayanan kesehatan tidak simpang siur. Komisi 2 juga meminta tidak ada tindakan terhadap ASN penyebar isu. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Ya, itu riskan ya, kan salah satu puskesmas di Kepulauan yang kekurangan tenaga medisnya. Jadi yes, itulah
1: kita berharap bisa nanti bisa ya, ada yang
0: ditangani, gitu. Ya ditangani mm-hmm. secara cepat supaya masyarakat terlayani di sana.
1: Yes, setuju banget ya. Jadi posisi yang kosong itu bisa
0: terisi.
1: Terisi gitu ya. Oke, baiklah. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Plus 1 Rotem.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Le Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Belusukan kerot tendao, Usman Husin janji kawal aspirasi petani. Anggota Komisi 4 DPR RI, Usman Husin melaksanakan reses di Kabupaten Rotendao pada Selasa 5 Mei 2026. Kegiatan diawali dengan meninjau cek dam Uma Kapah di Kecamatan Pantai Baru. Dalam peninjauan itu, Usman menemukan pintu air cek dam mengalami kerusakan. Bantalan karet juga hilang, sehingga air cepat menyusut di area persawahan Lanamok Timur. Usai dari Pantai Baru, Usman melanjutkan reses ke Desa Bolatena, Kecamatan Landuleko. Kedatangannya disambut masyarakat bersama tokoh adat. Dan pendengar, warga Bolatena dan Lifuleo menyampaikan berbagai aspirasi di sektor pertanian dan perikanan. Mereka meminta bantuan traktor, alat tanam, bibit, sumur bor, hingga jalan usaha tani. Usman mengatakan dirinya hadir untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat di daerah. Sebagai anggota Komisi 4 DPR RI, ia berkomitmen memperjuangkan kepentingan petani dan nelayan. Dan ia menjelaskan bantuan aspirasi hanya diberikan kepada kelompok tani yang terdaftar di Simlutan. Kelompok juga wajib memiliki RDKK dan mengajukan proposal melalui penyuluh pertanian. Usman menegaskan seluruh bantuan diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya. Ia juga mengingatkan bantuan tidak boleh diperjualbelikan dan harus dimanfaatkan bersama kelompok tani. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan pendengar masih di Halo RRI. Dan pendengar bisa menginformasi atau memberikan keluhan atau kondisi terkini di sekitar Anda. Anda bisa berbaginya di kami di Halo RRI. Dan pendengar jangan kemana-mana, kami hadirkan beberapa lagu lagi untuk pendengar semua. Selamat mendengar.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, selamat pagi menjelang siang.
0: Siang, dan kita sudah harus berpisah ya di acara kita yang satu ini. Nextnya Anda bakal ditemani sama
1: Ner Leolede dan juga Mitra Sinlae di rote siang hingga sore nanti.
0: Yes, terima kasih sudah temenin kami dari pagi hingga dengan sekarang. Saya Dina Yulianti
1: dan saya Alif Ndulu,
0: dan operator kami
1: ada Bung Dermas Fateh.
0: Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi
1: dan sampai jumpa.
0: Bye bye.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar, senang sekali saya Ner Leolede kembali hadir di ruang dengar Anda ya. Saat ini saya akan menemani Anda di edisi siaran hari ini dari siang sampai sore dengan berbagai macam informasi dan juga ada beberapa lagu pilihan ya yang akan menemani Anda tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ner Leolede.
2: 정이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

Ya, FM 92,5 MHz Pro 1 era Rirote masih dengan saya Nier Leo Lede. Satu informasi mengawali pukul 11 waktu Indonesia Tengah kita saat ini. Informasi dari portal resmi kami di rri.co.id, pendengar. Untuk saat ini cuaca, perakiran cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur umumnya didominasi kondisi cerah berawan tanpa hujan di sebagian besar daerah. Selain itu angin kencang yang berpotensi di NTT mulai tanggal 5 Mei ya sampai hari ini tanggal 8. Jadi lumayan 3 hari ini. Perakiran cuaca BMKG Frankie Arianto Faot di Kupang mengatakan pada pagi hari kondisi cuaca cerah berawan. Memasuki siang hingga sore cuaca diprediksi tetap cerah berawan tanpa potensi hujan yang signifikan di mayoritas wilayah Nusa Tenggara Timur. Jadi BMKG mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai potensi angin kencang di wilayah Saburai Jua. Warga diimbau untuk tetap memperhatikan perkembangan info cuaca terkini demi keselamatan. Selain Saburai Jua juga ada Manggarai Ngada, kemudian Rote juga. Oke mendengar, demikian ini salah satu informasi cuaca kita di siang hari ini. Tetap bersama saya Ner Leolede, masih ada informasi lainnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar masih dengan saya Ner Leo Lede. Kita di pukul 11 lepas 42 Wita ya. Kita masih menanti juga untuk acara selanjutnya, program selanjutnya yaitu sholat Jumat ya, siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al Ikhwan Ba'a. Nanti bersama tim teknik yang bertugas di lapangan ada Bung Dermas Fateh dan Bung Arisma Arga Putra. Untuk itu, sambil menanti untuk sholat Jumat, kita dengarkan beberapa lagu religi islami yang akan menemani kita sampai di pukul 12 sambil menanti siaran langsung ibadah sholat Jumat. Tetap bersama saya, Ner Leolede.

Ya, mendengar tepat pukul 12 WITA, saatnya kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Ikhwan Ba'ar Rotendao bersama tim teknik yang bertugas ada Bung Aris Marga Putra dan juga Bung Dermas Fateh. Selamat mengikuti untuk saudara muslim semua mengikuti ibadah sholat Jumat hari ini.

0: إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga senantiasa disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umat-umatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya di akhirat kelak mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah. Ma'asyiral muslimin jemaah salatul rahimakumullah. Sebelum khatib melanjutkan isi khutbah pada siang hari ini, khatib perwasiat khususnya kepada diri pribadi, umumnya kepada kita semua, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ajal datang menjemput kita. Takwa jangan hanya ketika bulan Ramadan saja. Takwa jangan hanya ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh saja. Tapi dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kita berada, kita jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ajal datang menjemput kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin,
1: kemuliaan itu tidak datang dari pangkat dan jabatan. Kemuliaan itu tidak datang dari harta yang kita miliki. Kemuliaan itu tidak datang berapa banyak saldo di rekening kita. Demi Allah, tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Oleh karena itu, sekali lagi khatib berwasiat pada Jumat ini, khususnya kepada diri pribadi, umumnya kepada kita semua, mari kita jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ajal datang menjemput kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya, yaitu pada hari harta dan anak-anak tidak berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Saudara-saudaraku kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, penting bagi kita untuk selalu menjaga hati agar senantiasa berada dalam keadaan bersih dari noda dan dosa. Penting bagi kita untuk menjaga hati dari berbagai penyakit hati yang bisa membusukkannya. Karena hati yang rusak, hati yang busuk, hati yang kotor oleh noda-noda dan dosa adalah hati yang akan sulit menerima nasihat dan kebaikan. Hati itu seperti air, ada air yang bersih, ada air yang kotor. Kalau air yang kotor, ada kotoran masuk, sulit terlihat. Disinari dengan cahaya pun sulit ditembus dengan cahaya. Kenapa? Hatinya kotor. Tapi kalau hati kita bersih, ibarat air yang bersih, ada kotoran sedikit, kita sadar, oh ini kotor, ucapkan astagfirullah. Hati yang bersih, ibarat air, mudah ditembus dengan cahaya nasihat, cahaya hidayah. Maka jaga hati kita tetap bersih. Karena jelas Allah berfirman tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah menggambarkan bahwa di akhirat nanti harta dan anak-anak kita tidak berguna illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jikalau hati ini kita sudah rusak, kalau hati kita sudah kotor, maka akan berpengaruh kepada seluruh bagian diri kita. Perilaku kita cenderung akan tidak terkontrol. Pikiran kita pun demikian, begitu juga hubungan kita dengan orang lain. Dan lebih bahaya lagi adalah rusaknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. La'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Namun jika segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Betapa banyak manusia yang celaka dalam hidupnya di dunia ini disebabkan kotor hatinya. Tidak sedikit orang yang iri, dengki pada tetangga. Mereka memaksakan hidup di luar kemampuannya, berhutang ke sana ke sini, lalu terlilit hutang, kemudian gelisah karena hutang, malu, hidupnya tersiksa. Tidak sedikit orang yang ingin naik jabatan, ingin dipandang mata orang lain karena kedudukannya, ingin dapat jabatan lalu menempuhnya dengan jalan fitnah dan ketidakjujuran. Sikut kanan, sikut kiri, halalkan berbagai cara, tidak ragu untuk korupsi. Tusuk sana, tusuk sini, kemudian perlahan rasa takut menyempitkan hatinya, takut ketahuan oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demi Allah, kita sesungguhnya tidak menjadi terhormat oleh uang. Demi Allah, kita tidak menjadi terhormat karena kedudukan. Demi Allah, kita tidak menjadi terhormat karena jabatan, gelar, dan garis keturunan. Bukan itu yang membuat kita dihormati oleh orang lain. Kita dihormati orang lain adalah karena Allah yang Maha Baik, yang sampai saat ini masih menutupi aib-aib kita. Kita dihormati orang lain adalah karena Allah yang Maha Baik. Kalau Allah buka saja aib kita, tidak ada orang yang lagi menghormati kita. Tapi ke Allah Maha Baik, Allah masih menutupi aib-aib kita yang kita sembunyikan hingga saat ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Betapa pentingnya menjaga hati. Sehingga Allah bersumpah sampai 7 kali dalam Al-Quran, Quran Surat Asy-Syams, ayat 1-7. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perkara ini. Lalu pada ayat yang ke-9 dan 10, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan hati itu, dan sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori hati itu. Sangat rugi orang yang mengotori hatinya dengan penyakit iri, dengki, dan lain-lain sebagainya. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di akhirat kelak harta dan anak-anak tidak berguna. Allah tegaskan illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita agar terhindar dari hati yang kotor. Semoga kita tergolong hamba-hambanya yang kembali kepada Allah dalam keadaan qalbun salim atau hati yang bersih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم.

Allahu akbar, Allahu akbar.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar demikian tadi kita sudah ikuti siaran langsung sholat Jumat bersama operator petugas lapangan ada Bung Dermas Fate dan Bung Aris Marga Putra di Masjid Alwikan Ba'arot Tendao. Terima kasih sudah bertugas dengan baik, luar biasa. Dan untuk semua pendengar muslim semua, selamat menunaikan ibadah siang juga. Semoga tadi dakwah tadi bisa menambah kekuatan pendengar semua dalam menjalani hari-hari ini. Oke, satu lagu religi lagi menemani Anda semua.

0: Ya, mendengar demikian sudah rangkaian dari sholat Jumat tadi dan beberapa lagu religi. Selanjutnya nanti ada beberapa ragam informasi dan juga nanti masuk di program musik tradisional dan budaya juga. Kemudian nanti ada warta berita siang ya. Warta berita, aneka berita siang bersama saya Ner Leolede nanti tepat di pukul 13.00 WITA. Nanti dengan berbagai macam berita yang akan kami sampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ner di Pro 1 RRI Rote.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI. Dari Rotten Daun Nusa Tenggara Timur, inilah Aneka Berita Siang edisi Jumat 8 Mei 2026. Dua informasi menarik akan mengawali Aneka Berita Siang kita. Yang pertama, pendamping koperasi desa di Rotten Daun optimistis koperasi desa Kelurahan Merah Putih jadi penggerak ekonomi masyarakat. Yang kedua, pemerintah Kabupaten ND melepas 38 calon jemaah haji tahun 2026 dalam seremoni resmi di Aula Rumah Jabatan Bupati ND. Inilah Aneka Berita Daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. Pendamping koperasi desa di Rotten Daun optimistis koperasi desa Kelurahan Merah Putih jadi penggerak ekonomi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Raja Ewaldus.
1: Pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Rotten Daun terus mendapat pendampingan. Pendampingan dilakukan melalui Business Assistant Kementerian Koperasi di wilayah setempat. Business Assistant KDKMP Rotten Daun Jeliani Sau kepada RRI mengatakan dirinya mendampingi 9 desa binaan. Desa binaan tersebut berada di Kecamatan Rote Selatan dan Kecamatan Pantai Baru. Menurut Jeliani, di Kecamatan Pantai Baru terdapat desa Lenupetu dan Nusak Dale. Sementara di Rote Selatan meliputi Lenguselu, Daleholu, Ngelodae, Pilasue, Dodaek, Tebole, dan Inaoe. Ia menjelaskan hingga saat ini 7 desa telah melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT. 2 desa yang belum melaksanakan RAT yakni Tebole dan Nusak Dale.
2: Saya mendapat 9 desa binaan yaitu Rote Selatan 7, Pantai Baru 2. Di Pantai Baru itu dapat Lenupetu dan Nusak Dale. Kalau Rote Selatan itu

0: Lenu petu, dalehulu, lenu selu, dodae, pilasue, inaue, dan gelodae. Yang belum itu dua, tebole dan sakdale.
1: Untuk pembangunan gedung gerai koperasi, menurut Jeliani, sebagian desa telah menunjukkan progres cukup baik. Namun beberapa desa masih mengalami kendala penyediaan lahan dan tenaga tukang bangunan.
0: Kalau yang sudah membangun ada lancar-lancar, Pak. Tapi kalau yang belum itu kendala di lahan. Yang sudah bangun itu nusakdale, lenu petu, dodae, pilasue, gelodae. Kalau gelodae itu belum ada tukang. Untuk sementara mah ada istirahat karena belum ada tukang. Lengselu sudah membangun, Dalehulu belum membangun karena belum ada lahan.
1: Jeliani menambahkan setiap desa mulai menyiapkan rencana bisnis sesuai potensi wilayah masing-masing. Beberapa koperasi merencanakan usaha ayam beku, kopra, pulsa hingga simpan pinjam. Selain itu terdapat koperasi yang berencana bermitra dalam penjualan minyak. Namun hingga kini, sebagian besar usaha tersebut masih tahap persiapan.
0: Rencana bisnis jual ayam beku, ada yang mau simpan pinjam, ada yang jual kopra, dan ada juga yang mau jual pulsa, bermitra dengan yang mau jual minyak. Sampai sekarang belum ada yang jalan.
1: Jeliani berharap seluruh pengurus KDKMP tetap menjaga semangat membangun koperasi desa. Menurutnya, koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat apabila dikelola serius dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotenda, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung, yakni Himpunan Mahasiswa Indonesia atau HMI, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI, dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI melakukan aksi demonstrasi di depan gedung kantor gubernur pada Kamis 8 Mei 2026. Aksi kelompok Cipayung tersebut menimbulkan kerusakan properti pemerintah. Seorang demonstran yang tak ingin menyebutkan namanya menyampaikan tujuan aksi tersebut untuk menyuarakan hati para supir pick-up yang hingga kini belum mendapat kejelasan angkutan penumpang.
3: Jadi kami datang ke sini untuk demonya, yaitu bertujuan hanya untuk menuntut keadilan untuk masyarakat yang Nusa Tenggara Timur. Pickup sendiri itu mereka menuntut, sekarang kan banyak sekali pickup, dah ada satu pickup tuh bisa hanya 5 orang saja, Kak. Jadi mereka tuh menuntut bahwasannya ternyata tuh kurangnya keadilan buat mereka, Kak. Begitu, mereka padahal mencari uang, tetapi lebih banyak gaji dari dapur MBG daripada bapak-bapak dari pickup itu sendiri. Jadi mereka tuh menuntut bahwasannya masyarakat tuh harus membuka lapangan kerja yang lebih luas.
2: Sementara itu, supir pick-up Heskiel Neno dan Dedi Seran kepada RRI mengaku kehadiran mereka dalam aksi tersebut ingin mendapat penjelasan terkait pengangkutan penumpang dari daerah-daerah pedesaan. Keduanya mengaku pemerintah membatasi penumpang khusus pick-up maksimal 5 orang dan tidak boleh sampai di pusat kota. Kedua supir pick-up tersebut menilai kebijakan tersebut tidak hanya merugikan supir, tetapi juga merugikan penumpang yang harus membayar 2 kali untuk pergantian kendaraan. Baik supir, penumpang, hingga mahasiswa meminta pemerintah provinsi segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti aneka berita siang produksi RRI Esperote. Siaran kami ini juga Anda bisa dengarkan lewat streaming kami di rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Sony Living, menyatakan dukungannya terhadap program Bola Gembira yang digagas TVRI NTT dalam rangka menyambut siaran Piala Dunia 2026. Saat ditemui di Kupang Kamis 7 Mei 2026, Sony Living mengatakan pihaknya akan melibatkan pelaku industri kecil dan menengah atau IKM dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia yang digelar TVRI. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM dan IKM di Nusa Tenggara Timur.
4: Kita akan berprestasi di situ dengan menghadirkan berbagai pelaku industri kecil dan menengah untuk ikut di dalam kegiatan itu. Tujuannya agar ya paling tidak selain promosi UMKM, tapi juga ada ekonomi bagi para pelaku IKM di situ ya.

0: bisa bertambah. Karena bagaimanapun juga orang akan datang dan membelinya. Kalau dia beli berarti pendapatan bertambah.
1: Salah seorang pelaku UMKM olahan pangan di Kota Kupang, Jane, mengaku sangat antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan nobar Piala Dunia bertajuk Bola Gembira. Menurut Jane, kehadiran masyarakat di lokasi nonton bareng akan mendorong penjualan produk lokal sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku UMKM. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Ende melepas 38 calon jemaah haji tahun 2026 dalam seremoni resmi di Aula Rumah Jabatan Bupati Ende. Kegiatan ini menandai awal proses pemberangkatan jemaah sebelum melanjutkan perjalanan ibadah menuju Tanah Suci melalui Embarkasi Nasional. Laporan reporter Suimam.
2: Acara pelepasan dilepas langsung oleh Bupati Ende dan dihadiri Wakil Bupati Ende, pimpinan DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Ende, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta keluarga jamaah turut hadir memberikan dukungan moral kepada para calon jamaah haji. Dalam sambutannya, Bupati Ende, Yosef Benedictus Badeoda mengatakan, ibadah haji merupakan perjalanan suci yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental para jamaah. Ia mengingatkan para jamaah untuk menjaga niat, disiplin, serta mematuhi seluruh arahan petugas selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
3: Saya bersama Wakil Bupati mengingatkan juga agar seluruh jemaah senantiasa menjaga ketulusan niatnya untuk semata-mata untuk Tuhan Yang Maha Kuasa, mematuhi seluruh ketentuan dan arahan petugas, serta menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalankan rangkaian ibadah. Disiplin, kesabaran, dan serta sikap saling tolong-menolong di antara kita merupakan kunci utama dalam meraih kesempurnaan ibadah haji.
2: Ia mengajak seluruh jamaah menjaga nama baik daerah dengan bersikap santun, tertib, dan menjunjung tinggi kebersamaan selama ibadah berlangsung. Menurutnya, jamaah haji merupakan representasi masyarakat Ende di tengah keberagaman umat Islam dari berbagai negara di dunia. Sementara itu, Wakapolres Ende, Kompol Ahmad, yang juga calon jamaah haji menyampaikan rasa syukur setelah dilepas pemerintah daerah. Ia bersama jamaah lainnya mengapresiasi dukungan, fasilitas, serta persiapan sehingga proses pemberangkatan dapat berjalan aman dan lancar.
4: Pada Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Ende sudah mempersiapkan sedemikian rupa dan atas dukungan dari Pemda Kabupaten Ende dalam hal ini Bapak Bupati, Wakil Bupati beserta jajarannya sudah menyiapkan acara ini dengan baik melepas kami dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas bantuan dari Pemda. Segala fasilitas yang diberikan oleh Pemda sehingga dan dukungan Pemda sehingga pelaksanaan kegiatan pemberangkatan jemaah haji Kabupaten Ende ini bisa berjalan aman dan lancar. Dan rencananya tanggal 9 nanti juga akan didukung oleh Pemda. Demikian terima kasih.
5: Bapak, kesiapan nanti sendiri sebelum berangkat gimana nih Bapak?
4: Baik, terima kasih. Secara pribadi, saya dan keluarga sudah siap lahir batin dan kami juga, keluarga besar kami memohon saya pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama dalam pergaulan dan pelaksanaan.

0: Permohonan maaf kepada masyarakat atas kekhilafan selama berinteraksi dalam kehidupan sosial sehari-hari sebelumnya. Ditambahkan, persiapan keberangkatan telah dilakukan bersama keluarga secara matang, baik secara lahir maupun batin menjelang perjalanan ibadah.
1: Kita ke informasi terakhir. KPPN Waingapu, dana desa di Sumba tersalur tersalur 28,77 miliar rupiah. Berikut laporan reporter Yunia Boling.
2: Kepala KPPN PA 1 Waingapu Natalia Midiarti menyampaikan hingga 30 April 2026 penyaluran dana desa tahap 1 di Pulau Sumba telah mencapai 28,77 miliar pada 193 desa di 4 kabupaten. Kabupaten Sumba Timur tercatat sebagai daerah tercepat dalam penyaluran dana desa.
3: Hingga 30 April 2026 telah menyalurkan dana desa kepada 193 desa di 4 kabupaten. Raih oleh Kabupaten Sumba Timur yang telah menyalurkan untuk 90% dari keseluruhan 140 desa di wilayahnya.
2: Kepala KPPN Waingapu juga menghimbau kepada pemerintah daerah segera melengkapi dokumen syarat sebelum batas waktu 15 Juni 2026 serta mengajak masyarakat ikut mengawasi penggunaan dana desa agar tepat sasaran dan transparan. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum akhirnya aneka berita siang kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, pendamping koperasi desa di Rotendao optimistis koperasi desa Kelurahan Merah Putih jadi penggerak ekonomi masyarakat. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Ende melepas 38 calon jemaah haji tahun 2026 dalam seremoni resmi di Aula Rumah Jabatan Bupati Ende. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Leolede pamit undur diri dan selamat melanjutkan aktivitas siang Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar kita di pukul 13.30, saatnya kita masuk dalam program musik tradisional dan budaya. Nah, seperti biasa akan ada lagu-lagu daerah yang akan menemani kita di sepanjang siang ini. Kita mulai dengan lagu Oras Loro Malirin.

Ya, pendengar, kita sedang mendengarkan lagu-lagu Dawan ya, yang menemani kita di siang ini dalam program musik tradisional dan budaya. Jadi kita masih dengarkan lagu Dawan, tapi sisa tersisa 10 menit lah. Habis ini, habis musik tradisional, nanti di pukul 14.30 WITA ada Pro Dangdut. Nanti kita gabung ya di Pro Dangdut bersama. Jadi tetap bersama saya Ner Leolede di Pro 1 RRI Rote.

Ya, mendengar demikian sudah rangkaian acara musik tradisional dan budaya ya. Selanjutnya kita akan masuk dalam Pro Dangdut. Nah, itu kita dengarkan lagu-lagu dangdut sampai di jam 4 ya. Dari jam 2:30 sampai jam 4. Ini seru nih. Jadi jangan sampai ketinggalan dengan lagu-lagu dangdut yang akan hadir menemani pendengar semua. Dan lagu dangdut yang akan mengawali kita adalah lagu dangdut dari Vita Alfia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-beda. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapa. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1, masih terus merupakan Anda ya di menit yang ke-15 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah saat ini ya. Semakin sore tapi tetap aja nih cuacanya cerah terus nih ya. Oke, ini membuat kita semakin semangat ya untuk aktivitas sorenya ya. Semoga bisa tuntas semuanya ya, apapun yang diprogram hingga di sore hari ini. Seperti itu ya. Agak ramai arus lalu lintas di seputar Tompelo sore ini, agak ramai juga gitu ya. Jadi untuk Anda yang ingin melintasi seputar Tompelo apa-apaan aja ya. Oke, pendengar, ada satu informasi pendengar ini mengenai kasus hantavirus ya. Apa sih sebenarnya hantavirus ini? Pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia WHO memprediksi jumlah kasus hantavirus berpotensi bertambah setelah muncul klaster penularan di kapal pesiar mega MV Hondis yang menewaskan 3 penumpang. Kapal ini diketahui berlayar dari Amerika Selatan menuju Eropa. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom mengatakan hingga kini tercatat 5 kasus terkonfirmasi dan 3 kasus suspek hantavirus termasuk 3 kematian. Mengingat masa inkubasi virus Aedes dapat mencapai 6 minggu, ada kemungkinan lebih banyak kasus akan dilaporkan. Sejumlah orang yang diduga atau telah terinfeksi kini menjalani perawatan atau isolasi di beberapa negara, yakni Inggris, Jerman, Belanda, Swiss, dan juga Afrika Selatan. Direktur Peringatan dan Respon Darurat WHO, Abdirrahman Muhammad, meyakini wabah ini berpotensi tetap terbatas apabila langkah kesehatan masyarakat diterapkan secara konsisten dan juga solidaritas antar negara diperkuat. Hantavirus ini merupakan penyakit pernafasan langka yang umumnya menyebar dari hewan pengerat seperti tikus yang terinfeksi. Virus ini dapat memicu gangguan pernafasan berat, gangguan jantung, hingga demam berdarah. Hingga saat ini belum tersedia vaksin maupun obat yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi?

0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, Prof, satu kali informasi dan inspirasi di Kupas sore ini ya. Pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar launching the Five World Conference on Creative Economic atau WCCE 2026 di Jakarta. WCCC sendiri dijadwalkan berlangsung pada 21 sampai 23 Oktober 2026 mendatang di Jakarta. Rangkaian WCCE ini nanti akan diisi dengan konferensi utama, terus menghadirkan para pembicara inspiratif dari berbagai negara. Sebagai bagian dari pengalaman budaya, ini akan diselenggarakan creative dinner yang menampilkan kuliner khas Indonesia sekaligus produk ekraf nasional.
1: Baik.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar, dan masih di Kupas Sore ini. Ini merupakan informasi yang terakhir di Jumpa Kita edisi hari ini ya. Pendengar, Kementerian Kesehatan memastikan program makan bergizi gratis di Posyandu menyasar 3 kelompok rentan yang disebut dengan 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita sebagai kelompok yang paling membutuhkan perlindungan gizi. Ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumewi. Informasi yang terakhir, pendengar, nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, jangan sampai Anda lewatkan nanti Warta NTT Sore Berjaringan.

Suka buku Girlformen juga.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 8 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan peraturan gubernur tentang gerakan jam belajar masyarakat untuk memperkuat pendidikan berbasis keluarga di lingkungan masyarakat. Komandan Posal Atapupu bersama jajaran melakukan bakti sosial pemasangan listrik bagi janda lansia di Desa Jenilo, Kabupaten Belu. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan peraturan gubernur tentang gerakan

0: akan jam belajar masyarakat untuk memperkuat pendidikan berbasis keluarga di lingkungan masyarakat. Selengkapnya, Alotani RRI Kupang melaporkan.
1: Teman-teman, peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2006 tentang gerakan jam belajar masyarakat.
2: Program gerakan jam belajar masyarakat menurut Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena sebagai dorongan kepada generasi penerus di NTT agar tidak saja memiliki kemampuan akademik, akan tetapi juga memiliki karakter yang kuat serta jiwa wira keusahaan yang ditanamkan mulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Gubernur NTT menjelaskan, kebijakan tersebut dirancang agar proses pendidikan tidak berhenti di sekolah, tetapi terus berlanjut di lingkungan keluarga. Gerakan jam belajar masyarakat ini mengatur agar ada partisipasi aktif orang tua dan sinergi dengan sekolah, sehingga anak-anak setelah pulang sekolah tetap memiliki waktu belajar yang berkualitas di rumah dengan pendampingan penuh kehangatan dan kasih sayang keluarga.
1: Saat ini kita sama melihat bahwa pendidikan itu seolah-olah diberikan hanya kepada sekolah. Anak-anak dan orang tua sudah sibuk dengan gawai masing-masing. Dan untuk itu dan melihat bahwa kita punya kualitas pendidikan NTT menurun terus, dan rasanya masih ada suatu langkah-langkah kita berputar bersama. Kami sudah melangsung peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2006 tentang gerakan jam belajar masyarakat.
2: Berkaitan dengan peraturan Gubernur NTT tentang gerakan meja belajar, Ketua DPRD NTT Eminem Leni berpendapat bahwa rumah harus menjadi tempat belajar pertama bagi anak-anak dan mengenal banyak hal. Selain itu, gerakan jam belajar masyarakat menurut Eminem Leni bisa mengatur agar ada partisipasi aktif orang tua bersinergi dengan sekolah, sehingga anak-anak setelah pulang sekolah tetap memiliki waktu belajar di rumah dengan pendampingan penuh kehangatan dan kasih sayang keluarga.
3: Ada waktu yang memang di dalam rumah itu harus menjadi tempat untuk bagaimana anak-anak mengenal banyak hal, termasuk juga waktu mereka. Dengan kemajuan teknologi, kita tidak bisa membendung kemajuan teknologi, tapi bagaimana kita mengaturnya untuk anak-anak kita bisa ada pada lebih bijaksana untuk memakai apa yang ada sekarang ini, yaitu teknologi.
2: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo menjelaskan, isi peraturan Gubernur NTT tentang jam belajar masyarakat akan terlaksana rutin setiap hari Senin hingga Jumat di luar jam sekolah. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi keluarga, aktivitas orang tua, maupun kegiatan keagamaan dan budaya lokal. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga mencakup pembinaan karakter, penguatan nilai keagamaan, peningkatan literasi, penyelesaian tugas sekolah, pembelajaran budaya lokal, hingga penguatan relasi keluarga melalui interaksi positif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komandan Posal atau Pupu bersama jajaran melakukan bakti sosial pemasangan listrik bagi janda lansia di Desa Jenilo. Ege Arojo, RRI Atambua melaporkan.
4: Wujud kepedulian terhadap masyarakat terus ditunjukkan jajaran Pos TNI Angkatan Laut Posal Atapupu. Komandan Posal Atapupu, Letu Laut P. Umar Sabat bersama personel Posal Atapupu menjalankan instruksi pimpinan TNI Angkatan Laut Makoko Daerah 7 Kupang melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pemasangan listrik bagi seorang janda lanjut usia atas nama Abelina Afonso 66 tahun di Dusun Rai Katar, RT 15 RW 01 Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan sosial tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap warga yang membutuhkan, khususnya masyarakat kurang mampu di wilayah pesisir perbatasan. Komandan Posal Atapupu Letu Laut P. Umar Sabat mengatakan, bantuan pemasangan listrik ini diharapkan dapat membantu aktivitas sehari-hari, serta meringankan beban penerima manfaat dalam menjalankan kehidupan. Menurutnya, kehadiran TNI Angkatan Laut tidak hanya menjaga keamanan wilayah perairan dan perbatasan, tetapi juga hadir membantu mengatasi kesulitan masyarakat melalui aksi sosial kemanusiaan.
5: Kami melihat masyarakat di sekeliling posal ini ada juga yang belum menikmati fasilitas listrik negara, sehingga kami bergerak hati untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti PLN untuk bisa membantu memberikan listrik kepada masyarakat binaan Posal Atapupu. Terus perlu kami sampaikan kepada teman-teman bahwa kenapa kami butuh harus memasukkan listrik kepada nama ini karena dulu rumah ini juga dari Posal atau Pupu yang memberikan bantuan untuk dibangun. Dan saat itu kami belum sempat memberikan listrik, sehingga saat pada hari ini kita punya niat untuk memberikan listrik, jadi untuk biar mereka bisa dapat menikmati listrik dengan baik. Dan
4: sementara penerima manfaat, Abelina Fonsu, ketika ditemui mengaku bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan oleh Posal atau Pupu. Dirinya mengaku bahwa selama ini dirinya hidup dalam keterbatasan dan belum menikmati fasilitas listrik yang memadai di rumahnya. Lebih lanjut, Abelina mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi langkah kemanusiaan yang dilakukan jajaran Posal atau Pupu.
6: Dan pos yang mau bantu dengan ini. Kami kan tiap malam lampu pelita terus, ya, selama 99 ini.
4: Ya, Mama dong bersyukur ke tidak ini?
6: Bersyukur.
7: Apa yang mau disampaikan untuk Bapak dan Pos?
6: Terima kasih banyak.
4: Abelina Fonsu berharap kegiatan sosial seperti ini terus berlanjut guna membantu warga kurang mampu lainnya di wilayah Kabupaten Belu. Pantauan RRI, kegiatan berlangsung aman lancar dan penuh suasana kebersamaan antara personil TNI Angkatan Laut dengan masyarakat penerima manfaat.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten ND melepas 38 calon jemaah haji tahun 2026 dalam seremoni resmi di Aula Rumah Jabatan Bupati ND. Kegiatan ini menandai awal proses pemberangkatan jemaah sebelum melanjutkan perjalanan ibadah menuju Tanah Suci melalui embarkasi nasional. Laporan Suimam RRI ND.
8: Acara pelepasan dilepas langsung oleh Bupati ND dan dihadiri Wakil Bupati ND, pimpinan DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah Kabupaten ND, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta keluarga jamaah turut hadir memberikan dukungan moral kepada para calon jamaah haji. Dalam sambutannya, Bupati ND Yosep Benedictus Badeoda mengatakan, ibadah haji merupakan perjalanan suci yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental para jamaah. Ia mengingatkan para jamaah untuk menjaga niat, disiplin, serta mematuhi seluruh arahan petugas selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
9: Saya bersama Wakil Bupati mengingatkan juga agar seluruh jemaah senantiasa menjaga ketulusan niatnya untuk semata-mata untuk Tuhan Yang Maha Kuasa, mematuhi seluruh ketentuan dan arahan petugas, serta menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalankan rangkaian ibadah. Disiplin, kesabaran, dan serta sikap saling tolong-menolong di antara kita merupakan kunci utama dalam meraih kesempurnaan ibadah haji.
8: Ia mengajak seluruh jamaah menjaga nama baik daerah dengan bersikap santun, tertib, dan menjunjung tinggi kebersamaan selama ibadah berlangsung. Menurutnya, jamaah haji merupakan representasi masyarakat ND di tengah keberagaman umat Islam dari berbagai negara di dunia. Sementara itu, Wakapolres ND, Kompol Ahmad, yang juga calon jamaah haji, menyampaikan rasa syukur setelah dilepas pemerintah daerah. Ia bersama jamaah lainnya mengapresiasi dukungan, fasilitas, serta persiapan sehingga proses pemberangkatan dapat berjalan aman dan lancar.
10: Pada Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten ND sudah mempersiapkan sedemikian rupa, dan atas dukungan dari Pemda Kabupaten ND dalam hal ini Bapak Bupati, Wakil Bupati beserta jajarannya sudah menyiapkan acara ini dengan baik, melepas kami, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas bantuan dari Pemda. Segala fasilitas yang diberikan oleh Pemda sehingga dan dukungan Pemda sehingga pelaksanaan kegiatan pemberangkatan jemaah haji Kabupaten ND ini bisa berjalan aman dan lancar. Dan rencananya tanggal 9 nanti juga akan didukung oleh Pemda. Demikian, terima kasih.
11: Bapak, kesiapan nanti sendiri sebelum berangkat gimana nih Bapak?
10: Baik, terima kasih. Secara pribadi, saya dan keluarga sudah siap lahir batin, dan kami juga, keluarga besar kami, memohon saya pribadi dan keluarga, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama dalam pergaulan dan pelaksanaan kegiatan kita selama ini ada khilaf dan salah, mohon dimaafkan.
8: Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kekhilafan selama berinteraksi dalam kehidupan sosial sehari-hari sebelumnya. Ditambahkan, persiapan keberangkatan telah dilakukan bersama keluarga secara matang, baik secara lahir maupun batin menjelang perjalanan ibadah.
0: Satu orang jemaah haji asal Kabupaten Belu, usia tertua 75 tahun, menggunakan kursi roda, dimudahkan menunaikan ibadah. Selengkapnya dilaporkan Ferdi Asi, RRI, Atambua.
12: Penyelenggaran ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2026, jemaah haji asal Kabupaten Belu tercatat sebanyak 12 orang jemaah akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Jemaah haji Belu dengan usia tertua yakni 75 tahun, usia termuda 35 tahun. Dari jumlah 12 orang jemaah, salah satu jemaah calon haji dengan usia tertua lanjut usia menggunakan kursi roda. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu, Haji Maskur Kadir, kepada RRI menjelaskan, panitia sudah mengatur untuk memudahkan jemaah menggunakan kursi roda ikut serta dalam penyelenggaraan ibadah. Ikut pula anaknya berusia 35 tahun mendampingi selama kegiatan ibadah. Mulai dari pemberangkatan menaiki pesawat hingga pelaksanaan ibadah dan kepulangan sudah diatur. Program murur dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan hukum dan skemanya dalam haji. Ibadah haji menggunakan kursi roda mulai dari persiapan hingga menjalankan setiap rangkaian ibadah dimudahkan.
13: Haji itu terus diingat, mudah-mudahan.

0: Pak, menggunakan kursi roda.
1: Siap.
0: Ada perlakuan khusus kan nanti bagaimana di bandara?
1: Baik, ada beberapa kategori jamaah yang akan diberlakukan khusus, termasuk dengan jamaah yang menggunakan kursi roda. Ada kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaannya, termasuk juga nanti di pelaksanaan ibadah haji di Mekah maupun di Arab Saudi sana, baik itu di Mekah maupun Madinah. Adanya jamaah seperti contoh Murur, itu program dipergunakan untuk jamaah haji. Yani mereka jamaah haji yang menggunakan kursi roda ini tidak turun di tempat yang padat tadi, tetapi tetap di bis, tetap dikawal oleh petugas haji yang lain.
0: Sudah diatur itu?
1: Sudah diatur sedemikian rupa sehingga rasa-rasanya tidak memberatkan jemaah tersebut.
0: Usia-usia tertua dan termuda?
1: Baik, usia jemaah haji Kabupaten Belu saat ini tertua itu adalah 75 tahun yang tadi menggunakan kursi roda, sedangkan yang muda itu adalah pendampingnya.
2: Jemaah calon haji Abdul Rahim merasa bersyukur tahun ini berkesempatan beribadah ke Tanah Suci. Penantian panjang waktu tunggu untuk berhaji selama 12 tahun pada akhirnya terjawab. Dirinya mengharapkan keberangkatan jemaah dari Atambua semua proses berjalan lancar hingga kepulangan dimudahkan dan dalam kondisi sehat walafiat.
3: Alhamdulillah pada saat ini ada kesempatan selama 12 tahun menunggu ini, alhamdulillah juga sudah terlaksana. Kemudian berangkat dari sini ke Tanah Suci kembali sehat walafiat. Insyaallah semoga dimudahkan.
2: Rombongan jemaah haji perbatasan Belu bertolak dari Atambua sesuai jadwal Jumat 8 Mei 2026 ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tanggal 11 Mei masuk asrama haji embarkasi Surabaya, kemudian bertolak ke Tanah Suci Mekah pada 12 Mei 2026.
4: Panen raya padi di Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang tahun 2026 menunjukkan peningkatan hasil produksi pertanian di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Andri Iskandar, RRI Kupang.
5: Panen raya padi di Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang tahun 2026 menunjukkan peningkatan hasil produksi pertanian. Ketua Kelompok P3A Markus Naben mengatakan, hasil panen meningkat dari 5 ton menjadi 7 hingga 8 ton per hektar are berkat pendampingan penyuluhan pertanian dan penggunaan bibit unggul.
6: Hasilnya meningkat sampai 7 sampai 8 ton. Itu karena dasar pendamping PPL untuk Kecamatan Nekamese berjalan bagus sehingga petani merasa senang. Ketiga, tahun kemarin itu kami ada kekurangan.
5: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede mengapresiasi kerja keras petani dan penyuluh pertanian dalam meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Kupang.
7: Tuhan sudah kasih tanah yang subur, Tuhan kasih air yang baik, tinggal koordinasi dengan penyuluh dan dinas pertanian bagaimana yang tanah bisa menghasilkan yang lebih ya. Jadi terima kasih Pak penyuluh dan dinas pertanian, luar biasa di Kabupaten Kupang tahun ini. Kita kayaknya suasembada beras lagi.
5: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan hasil panen di Desa Tunfeu dapat terus dipertahankan demi mendukung ketahanan pangan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Petani di Malaka sukses mengembangkan usaha pertanian tomat di wilayah perbatasan RI-RDTL. Laporan Alfredo Suarez, kontributor Malaka.
8: Meliana Ulu, 46 tahun, bersama suaminya Kasmir Hale, warga Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, sukses mengembangkan usaha pertanian di wilayah perbatasan RI-RDTL. Baru 6 bulan menekuni usaha sejak November 2025, dengan modal awal 12 juta rupiah hasil merantau di Malaysia. Pasangan ini mampu meraih omset kotor sekitar 60 juta rupiah dari hasil panen tomat di lahan seluas lebih dari setengah hektar are.
9: November kami angkat bedeng, habis itu bulan Desember kami siap bedeng, habis masuk itu bulan 1 Januari kami semaikan bibit, habis itu Februari 27 tanam,
10: mulai tanam
9: ya? Ya, tanam sampai sekarang April.
10: Sudah mulai panen?
9: Iya, sudah mulai panen, sudah 8 kali sudah. Satu kali panen sampai dapat sampai 24, sampai
10: keranjang.
9: 30 lebih. Iya,
10: keranjang
9: ini ukurannya.
10: Mulai awal itu Mama Rong pakai modal berapa juta Rong untuk buka lahan?
9: 12 juta.
10: 12 juta.
8: Untuk penjualan sejauh ini, Meliana tidak merasa khawatir karena saat ini ia sudah bekerja sama dengan salah satu pengepul dari Haliluli, Kabupaten Belu, yang mengambil tomat secara langsung di kebunnya dalam jumlah yang cukup banyak. Harga tomat di tingkat pengepul saat ini masih Rp10.000 per kilogram, namun ia menyebut harga per box keranjang

0: Dan keadaan cukup fluktuatif. Harga per box berada di kisaran 400 hingga 425 ribu rupiah, bahkan bisa turun hingga 300 ribu rupiah per boxnya.
1: Ya, pembelinya itu biasa dari mana-mana, Sa?
2: Satu saja, dari Halulik.
1: Biasanya bawa satu kali datang itu pakai pick up ya?
2: Pick up,
1: kalau dong bisa angkat itu biasanya paling banyak berapa banyak keranjang?
2: Ada 35 keranjang, ada 24 keranjang.
1: Per keranjang itu tomat kasih harga berapa? Man?
2: Harga itu kan tidak tetap. Kadang naik, kadang turun.
3: Biasa turun berapa?
2: Biasa turun itu pertama dia bawa dengan 400. Turun sampai 300.
1: Turun sampai 300.
2: Habis itu kedua bawa dengan 425.
3: 400. Sejauh ini keuntungan sekitar sudah berapa puluh juta dong?
2: Kalau hitung kotor 60 juta.
1: 60 juta. Nah,
2: kalau hitung bersih itu 40 lebih.
0: Saat masa panen, jika tidak diserang hama, maka Meliana dan suaminya akan melakukan panen yang ke-9. Rata-rata sekali panen, hasil yang diperoleh paling sedikit 11 box dan paling banyak hingga 35 box. Keberhasilan Meliana dan suaminya di usaha pertaniannya ini mendorong warga lainnya di desa Alas Selatan maupun desa-desa sekitar di perbatasan RIRDTL Kabupaten Malaka yang memiliki lahan agar bisa dikembangkan sebagai lahan pertanian karena sangat menjanjikan dan menghasilkan keuntungan yang besar. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.

tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya peringat, selamat malam untuk Anda semua. Di acara kita musik, maksud saya di acara kita sore ceria saat ini, tentunya saya punya informasi untuk Anda. Westlife gelar konser di Jakarta dan Anda bisa simak harga tiket konsernya. Pendengar Westlife Group pop terkenal dunia resmi mengumumkan jadwal tur Asia untuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Konser ini akan berlangsung pada Sabtu 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Ya, rangkaian tur ini merupakan kelanjutan dari perayaan 25 tahun Westlife yang sebelumnya akan berlangsung di Inggris dan Eropa. Westlife memiliki basis penggemar yang sangat loyal dan cukup besar di Indonesia. Indonesia tetap menjadi salah satu pasar penggemar terbesar mereka di seluruh dunia. Konser ini dipromotori oleh Vola GoPro dan Sound Rhythm dengan tajuk Westlife The Anniversary World Tour. Tiket pre-sale akan tersedia untuk promotor pre-sale Kamis dan Jumat 21 dan 22 Mei 2026 mulai pukul 10 sampai dengan 23 lepas 59 menit waktu Indonesia Barat, dan penjualan untuk umum dimulai pada Sabtu 23 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa kunjungi laman Westlife. Ya, bisa kunjungi www.westlifestadiumshow.jkt.com/tiket-konser-westlife The Anniversary World Tour 2027 hadir dengan harga yang spesial dan terjangkau, mulai dari Rp850.000 hingga Rp2.750.000, harga belum termasuk pajak dan biaya administrasi. Seluruh pemegang tiket dari semua kategori juga akan mendapatkan LED wristband. Maksud saya wristband eksklusif untuk menambahkan kemeriahan konser. Ya, dan Anda bisa simak harga tiket konser Westlife di Stadion Show di Jakarta, VIP package Rp2.750.000, chat 1 A dan B Rp2.500.000, chat 2 A dan B Rp2.250.000, chat 3 A dan B Rp1.850.000, chat B A dan B maksud saya chat 5 A dan B Rp1.250.000, chat 6 A dan B Rp50.000. Benefit untuk VIP, satu tiket duduk VIP, merchandise eksklusif spesial Westlife untuk pemegang VIP, jalur khusus merchandise VIP laminate, lanyard eksklusif, photo card eksklusif. Nanti seluruhnya pemegang tiket akan mendapatkan eksklusif LED wristband. Tata letak tempat duduk dapat berubah sewaktu-waktu. Lokasi yang ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Posisi ukuran sebenarnya mungkin sedikit berbeda ya. Dan beberapa area berpotensi mengalami pandangan terhalang oleh
front of house, nomor kursi akan diumumkan mendekati tanggal acara. Harga tiket belum termasuk pajak pemerintah, biaya platform, dan convenience fee. Kuota kursi, akses kursi roda terbatas. Ya, baik pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Cak O, mau kemana kau buru-buru sekali?
1: Cak O, saya mau pergi kampung sebelah dulu. Kau terdengar kah? Itu musik gawi su terdengar. Pesta adat su mulai.
0: Ah, jangan buru-buru kah? Kita jalan sama-sama sah. Saya juga mau pergi sana, Cak O.
1: Oh, begitu kah? Namar sudah kita jalan sama-sama.

0: Kebersamaan masih ketat sekali.
1: Itu sudah, Jako. Kita harus bangga. Jako, omong-omong kemarin saya dengar kau cerita dengan bapak sakit tentang Danau Tiusora, kah?
0: Betul, Jako. Kau dengar, kah?
1: Iya, kebetulan kemarin saya dengan Jako Erwin lewat. Saya ada tegur, cuma Jako terlalu serius jadi tidak dengar.
0: Aduh, maaf, Jako. Saya tidak dengar kamu tegur. Asik dengar cerita legenda tentang Danau Tiusora dari bapak sakit.
1: Jako tidak keberatan, kah? Kau cerita dengan saya tentang legenda Tiusora. Ya, hitung-hitung isi waktu sambil kita jalan ke kampung sebelah nih.
0: Boleh, boleh. Jadi begini, Jako. Bapak Zaki kisah sama saya. Kalau dulu, sebelum jadi Danau Tiusora, tempat itu adalah tanah garapan dari seorang yang namanya Sora. Berdasarkan leluhurnya, Sora memiliki sebidang tanah garapan yang luas. Dibandingkan dengan orang lain di daerah itu, lahan milik Sora terbilang banyak. Selain itu, Sora rajin dan tekun. Ia juga memiliki istri yang rajin seperti dirinya. Pada suatu waktu, Sora membuka lahan baru

Sudah saatnya saya buka kebun baru di hutan ini buat tanam padi, jewawu dan jagung. Pohon-pohon di hutan ini sudah tua. Mungkin tiba waktu lama untuk bakar ini hutan.

0: Jadi mulai sudah, suara bakar itu hutan, kau mau buat kebun baru. Singkat cerita Jako, suara senang sekali karena apa yang dia rencanakan semua berjalan baik. Setelah hutan itu terbakar habis, turun hujan yang sangat lebat.
1: Rupanya Mori merestui saya untuk buka kebun baru. Buktinya, hujan turun dengan lebat setelah saya bakar habisin hutan.

0: itu berarti Jao Sora beruntung sekali sudah.
1: Ya, begitulah Jao. Pada suatu hari, tiba saatnya untuk menanam padi Jawa di kebun baru itu. Sora kemudian meminta bantuan dia pun istri dan juga beberapa pekerja

0: waktu berputar. Sekitar 2 minggu jalan panen, Sora kemudian pergi ke kebun untuk melihat padi yang sudah menguning serta jawawut yang susia panen. Tapi
1: apa, Jao?
0: Tapi begitu sampai di kebun, Jao Sora terkejut karena padi dengan jawawut yang sudah siap panen ternyata dirusak.
1: Babi hutan kalandak?
0: Bukan keduanya.
1: Hah? Terus?
0: Ternyata setelah berhari-hari diselidiki, Jao Sora ketemu seekor belut raksasa.
2: Oh, rupanya belut itu. Alangkah besarnya. Baiknya saya buat jerat sudah.
1: Astaga, belut itu apa dibunuh, Jao?
0: Tidak, Jao. Setelah ditangkap, Sora membawa belut raksasa itu ke kampung. Orang-orang kampung kemudian desak Sora agar buat pesta adat karena mereka pikir tidak biasanya seekor belut ada di kebun di tengah hutan dan memakan padi dan jawawut yang ditanam.
1: Jadi mereka buat pesta adat?
0: Iya, Jao. Pesta adat pun dibuat. Jao Sora pikir apa yang dibilang warga kampung itu ada benarnya juga.

0: Mereka kemudian buat pesta selama berhari-hari, menari keliling itu belut raksasa. Tiba-tiba,
1: tiba-tiba apa lecak? Oh,
0: tiba-tiba waktu warga desa pesta, terus mereka mabuk dengan arak, turun hujan deras. Tapi mereka masih menari juga, sampai tidak sadar kalau air kemudian kasih tenggelam mereka semua peserta Jausor.
1: Kasihan sekali ya.
0: Itu sudah Jao. Tapi mau dikata apa, nasi sudah menjadi bubur. Genangan air itu semakin meluas dan kemudian dinamakan Danau Tiusora. Menurut Bapak Saki, kalau kita ke sana waktu-waktu tertentu, kita bisa lihat belut putih.
1: Iya betul Jao. Saya pernah dengar juga dari cerita kawan kampus yang pernah ke sana. Tempatnya bagus, cuma medannya berat.

0: Ai, Jao, dirasa kita sudah sampai. Mari kita ikut lingkaran gawi itu. Siapa tahu bertemu jodoh.
1: Betul, Jao. Ayo.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, su puas kok. Beto su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beto helm ada dika? Nah, kok beto helm?
3: Cara membuat sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Tiilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Tiilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Tiilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Tiilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Nasional Komodo berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan

ditetapkan sebagai cagar manusia dan biosfer pada tahun 1977, sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai simbol nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai kawasan pelindungan laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu taman nasional model di Indonesia pada tahun 2006. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat taman nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederlandse Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo,
2: apakah kamu butuh bantuan?
1: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: tak bisa saling.
1: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.
2: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar. Selama harusnya sih dana kita cukup, urgensi cuma itu menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
3: The impacts of this prolonged conflict.
4: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
5: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
7: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
6: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat flow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi round the world.
7: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
2: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin melihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
0: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
8: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
0: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Matani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jatra.
8: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
9: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli?
10: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
8: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
12: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
11: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia, Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
12: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
13: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
12: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
16: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
15: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
17: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan. Dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
18: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga mengarahkan memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
17: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Jawa Barat kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
19: Syukur.
5: Halo Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal, adalah Jabal Ka'bah, Azjam, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50-an ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir, dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat, dan setelah pasca sholat Jumat para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krim dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan AMMIM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AMMIM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
1: Sejalan dengan Menteri TES, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Aruk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
3: Kita harus fokus beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
1: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansa melaporkan.
4: Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda

rahasia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Sekitar di Pulau Rote, salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mando yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mando, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mando'o, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mando'o lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mando'o juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mando'o dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadi

nya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0-14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selamat malam. Kita berjumpa lagi di acara Ruang Rindu. Dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan di line telepon kami 085195919250.
1: Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Voimbura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Voimbura meminta guru pada pemerintah Belanda. Lalu pada tahun 1733, dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

Nasional Komodo berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977 sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991 sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992 sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000 dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau

Nenek moyang orang Rote berasal dari bangsa Yahudi. Judul tulisan ini telah menurut penulis pertama editor publikasi di kompasiana.com pada tanggal 1 Mei 2015. Orang Rote mengenal nenek moyang mereka berasal dari suku-suku Israel yang hilang yang datang ke Maluku. Salah satu bukti kuat pada abad ke-1 Masehi, rempah-rempah dari Maluku pernah dijual di Yerusalem adalah karena pada tahun 33 Masehi, beberapa orang wanita Yahudi yaitu Maria Magdalena dan teman-temannya memberi rempah-rempah di pasar Yerusalem untuk mengawetkan jenazah Yesus. Markus 16 ayat 1. Peluang lain orang Israel tiba di

Barat dan menetap di Rote Barat Daya. Daerah itu diberi nama Nusa Kini. Sedangkan Sabu Mau meneruskan perjalanannya dan menetap di Pulau Sawu. Para leluhur menyebut Pulau Rote sebagai Pulau

Pulau Riuk merupakan salah satu objek wisata andalan di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Keindahan panorama pantai dengan gugusan pulau kecil dengan karakteristiknya masing-masing membuat Riung tidak hanya menjadi tujuan wisata bagi para wisatawan lokal, tapi juga mancanegara. Taman laut ini menyuguhkan sisi yang berbeda dari Pulau Flores. Ketika menginjakan kaki di kawasan taman laut yang memiliki lebih dari 17 pulau ini, pengunjung seolah diajak untuk merasakan langsung keheningan dan keindahan dari Taman Laut 17 Pulau Riung. Terletak di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Taman Laut ini merupakan bagian dari kawasan konservasi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Kupang, berjarak sekitar 75 km dari Kota Bajawa, ibu kota Kabupaten Ngada. Penamaan Taman Laut ini diinspirasi dari tanggal 17 Agustus yang merupakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun pada kenyataannya jumlah pulau yang tersebar di kawasan Taman Laut ini lebih dari 17 pulau. Beberapa pulau yang sering disinggahi para pengunjung adalah Pulau Batang Kolong, Pulau Ontole, Pulau Rutong, dan Pulau Tiga. Pulau-pulau yang berada di kawasan ini dapat dijelajahi dengan menggunakan kapal yang dapat disewa dari warga sekitar. Kawasan Taman Laut 17 Pulau Riung menyajikan keindahan bawah laut yang sayang untuk dilewatkan ketika menyambangi Kabupaten Ngada. Pengunjung dapat melakukan kegiatan snorkeling di beberapa titik seperti di Pulau Tiga dan Pulau Meja. Kondisi perairan wilayah ini sangat jernih dan didominasi oleh berbagai macam terumbu karang seperti jenis soft coral, karang meja, dan kipas laut. Pulau Ontole merupakan bagian dari gugusan pulau di Taman Laut yang juga terkenal sebagai habitat dari beberapa spesies hewan, di antaranya adalah kelelawar yang jumlahnya mencapai ribuan ekor yang biasa bertengger di dahan pohon bakau di pesisir pulau. Kawasan Taman Laut 17 Pulau Riung juga menjadi rumah bagi flora dan fauna lainnya seperti hutan bakau, berbagai macam ikan hias, ikan sunu, ikan barakuda, burung camar laut, mawar laut, dan komodo.

pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mando yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mando, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mando, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mando'o lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mando'o juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu, Raja Lole pernah mendiami Bukit Mando'o dan membangun kerajaan di atas bukit.

Bicara ruang rindu, ruang berbagi memori melalui lagu, dan silakan bergabung di 085 195 919 250.

Ya baik pendengar, kita baru saja mengakhiri kebersamaan kita di acara Ruang Rindu di malam ini dengan lagu dari Lona Mamo ya, lagu Erwin Yaakob versi maksud saya lagu versi Lona Mamo, Sepi di Hati. Dan untuk Anda semua, selepas ini kita akan ditemani oleh acara musik tradisional dan budaya, dan tentunya kita akan mengakhiri kebersamaan kita di malam ini di pukul 23 lepas 50 menit nanti ya. Jadi untuk Anda semua, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, ada Dance Bunga, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Sabtu 9 Mei 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Halo pagi pendengar, salam jumpa dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Menjumpai pendengar untuk siaran hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Rote kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

baca sila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1, kembali bersama dengan saya Yonas Ape dan rekan saya Bung Aris Aga Putra yang menemani pendengar semua di pagi hari ini untuk lintas rote pagi di hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Pagi ini pendengar, kami akan temani Anda sampai nanti merapat pada pukul 11 siang, dan pastikan Anda tetap bersama kami di weekend kali ini dengan program acara yang akan kami suguhkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya ada Mutiara Pagi, Warta NTT Pagi, Rote Pagi ini, dan juga ada Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 8, Opini Publik, Rote Menyapa, dan juga Halo RRI edisi pagi hari ini. Pagi ini pendengar, Yona akan temani Anda, dan juga di siang ada Kak Dina yang akan menemani pendengar semua untuk rangkaian rote siang. Selanjutnya nanti di malam ada Kak Nero yang akan stay bareng di malam hari untuk rote hari ini sampai berakhir siaran kita pukul 24.00. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 dari Rote, kita hadirkan program acara di awal jumpa kita dengan Mutiara Pagi Kristen.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.
2: Sembilan dua koma lima FM pendengar, selamat pagi, shalom. Kita kembali di Mutiara Pagi hari ini, Mutiara Kristen Pro 1 RRI Rote. Dan pagi hari ini pendengar, di edisi hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026, pagi ini kita akan bicara dan kita akan dengarkan renungan dengan tema hari ini adalah motivasi dan kekuatan diri, bersama dengan penyuluh agama Kristen dari Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Immanuel Manubulu STA. Kita langsung saja pendengar untuk memulai rangkaian Mutiara Pagi pagi hari ini dengan renungan pagi yang akan dipimpin oleh Pak Iman. Silakan, Pak.
3: Salam pendengar setia Mutiara Pagi Kristen dimanapun saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk kita ada dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Kita ada di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang tak pernah henti-hentinya dalam hidup ini. Kami masih menikmati hari yang baru itu semua karena Tuhan. Dan kami akan mengawali semuanya ini dengan perenungan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun, menolong, dan menyertai kami dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami. Oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami ya Tuhan untuk memahami dan mengerti serta melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, satu sukacita kita bisa bertemu kembali di pagi hari ini. Dan kita akan sama-sama merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekasih-kekasih Kristus, ketika kita berbicara tentang motivasi dan kekuatan diri, maka kita sadar bahwa kekuatan sejati kita itu bukan berasal dari diri kita, melainkan dari Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita dalam setiap langkah kehidupan ini. Saat kita menghadapi kesulitan, saat kita menghadapi persoalan, maka janjinya senantiasa menyertai kehidupan kita. Dia senantiasa memberikan kita semangat baru, membuat kita menjadi orang-orang yang cakap menanggung segala perkara melalui kasih karunia-Nya. Sebab itu tetaplah bersukacita, karena Tuhan selalu punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, pendengar Mutiara Pagi, berikut ini ada beberapa hal penting tentang renungan ini ketika kita berbicara tentang motivasi dan kekuatan diri. Yang pertama, ada kekuatan di tengah kelemahan. Saat kita merasa lelah, putus asa, atau tidak berdaya, itu adalah momen di mana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Sebab itu, mari jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri, serahkan segala kelemahan kita kepada Tuhan,

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: berhenti, berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tu. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak supuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: Bangun ya, Pa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan ku air baru ku bangun. Iyo, tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lobat.
0: Rasak.
2: Sampai saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Nah, kalau bersihkan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti...

0: saat kulihat anak-anak tertawa riang, senyum kebahagiaan terpancar di wajahnya, bagaikan tak ada beban di pundaknya. Dari kejauhan ku dengar ratapan anak-anak kelaparan, mengemis dan mengamen di jalanan. Mereka hidup serba kekurangan.
1: Dalam kondisi bagaimanapun, mereka tetap anak. Anak Indonesia. Mereka generasi penerus bangsa. Mereka bocah di hari ini, pimpinan di hari esok.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Rote, selamat pagi pendengar Bapak Mama semua yang lagi pantau kami di terestrial 92,5 MHz dan juga melalui streaming kami di rri.co.id dan RRI Digital. Di pagi hari ini Yona masih menemani Anda ya, sampai nanti di jam 11 ya pendengar, kita kembali dengan program acara pada pukul 7 pagi hari ini. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar ada Rote pagi ini dengan informasi menarik ya dari portal kami rri.co.id yang kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda selama kurang lebih 60 menit sampai nanti hampir merapat pada pukul 8 pagi hari ini. Yona dan juga Kamitra menemani pendengar semua di pagi ini, dan untuk informasi-informasi kita, kami akan mengutip dari portal rri.co.id dan juga berita antara di pagi hari ini. Dengan rangkaian musik juga akan kami hadirkan dari mancanegara dan juga musik Indo untuk spesial di weekend kali ini bareng Pro 1 RRI Rote. Selama beraktivitas pendengar semua, hati-hati untuk Anda yang ingin beraktivitas di luar ruangan karena cuaca kurang tidak bersahabat ya, kurang mendukung kita untuk beraktivitas ke berangin yang lumayan dan juga mataharinya menusuk sampai di sumsum tulang ya. Pokoknya buat yang mau beraktivitas di luar ruangan, pastikan Anda kulitnya terlindungi dan juga pakai masker karena sedikit berdebu juga. Dan buat bapak mama semua yang mencari nafkah menjemput rezeki di pagi hari ini, khususnya yang lagi jualan ya, hari ini kan hari weekend, pasar pagi, Pusalangga biasanya hari Sabtu. Yang lagi belanja-belanja juga buat masak-masak weekend kali ini, selamat berbelanja. Yang lagi jualan juga semangat buat semua mama-mama, bapak-bapak, teoto semuanya. Jadi pengen makan latu ya kita pagi ini. Oke, buat pendengar semua juga yang lagi di jalan, yang lagi dengerin Pro 1 RRI Rote, hati-hati pagi ini menjemput rezekinya biar berkahnya luar biasa mengalir ya pendengar. Dan juga waspada ya pendengar, kita dengar-dengar nih ada yang lagi ini ya, isu-isunya ada tahanan yang kabur ya di Rotendao. Jadi buat mama-mama semua hati-hati ya, pastikan kalau Anda ingin keluar rumah, pintu rumahnya dikunci dan kendaraannya juga kalau perlu kunci setir ya, stangnya dikunci gitu. Dan untuk menjaga hal-hal buruk terjadi ya, untuk mencegah hal-hal buruk terjadi, semoga tahanannya cepat ditemukan ya pendengar. Dan untuk bapak-bapak polisi dan juga bapak-bapak dari lapas yang bekerja dari malam, dari kemarin cari buronan ini, cepat ketemu ya, semangat dan tetap jaga kesehatan ya untuk Anda yang lagi bekerja di pagi ini. Dari malam saya tadi jam 4:30 5 ya ke kantor, saya bingung sendiri nih karena banyak polisi juga ya yang berjaga-jaga di sekitaran jalan, ruas jalan Tilanggah di perkantoran, kemudian di Sanggawen sini. Saya bilang ada apa ini, ternyata ya ada buronan yang kabur nih. Oke, jadi untuk pendengar semua juga hati-hati ya, apalagi pas di malam hari yang keluar malam, tengah malam, di subuh ya, di dini hari. Pokoknya hati-hati ya. Semoga pelakunya, buronannya cepat tertangkap kembali ya. Apa salahnya sih kita menikmati di lapas gitu ya, berperilaku baik biar cepat bebas, ada banyak remisi kok gitu. Jangan kabur-kabur lah, nanti tambah setengah mati gitu kan. Oke, untuk pendengar semua, kita hadirkan informasi kesehatan nantinya, pastikan Anda tetap bersama kami dan informasinya akan kami kutip dari rri.co.id. informasi kesehatan kita nanti tentang hantavirus ini, virus yang tentunya lagi trending topic juga di media sosial. Jadi seperti apa virusnya, hantavirus ini, tetap bersama kami. Kita ke musik ya. Kali ini Yona akan kasih musik dari Indo dulu ya untuk pendengar semua di pagi-pagi hari ini. Musiknya dari One Fals dengan Jendela Kelas 1.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pendengar Pro 1, kita punya informasi dari dunia kesehatan tentang virus hantavirus ya pendengar, di mana World Health Organization atau WHO memprediksi jumlah kasus hantavirus berpotensi bertambah setelah muncul klaster penularan di kapal pesiar mewah MV Hondius yang menewaskan 3 penumpang. Kapal tersebut diketahui berlayar dari Amerika Selatan menuju Eropa. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom juga menyampaikan bahwa hingga kini tercatat 5 kasus terkonfirmasi dan 3 kasus suspek hantavirus, termasuk 3 kematian. Dan tentunya pendengar, di mana sejumlah orang yang diduga atau telah terinfeksi kini menjalani perawatan atau isolasi di beberapa negara, yakni Inggris, Jerman, Belanda, Swiss, dan Afrika Selatan. Direktur Peringatan dan Respon Darurat WHO, Abdi Rahman Mahamud, meyakini wabah ini berpotensi tetap terbatas apabila langkah kesehatan masyarakat diterapkan secara konsisten dan solidaritas antar negara diperkuat. Hantavirus sendiri merupakan penyakit pernapasan langka yang umumnya menyebar dari hewan pengerat seperti tikus yang terinfeksi. Virus ini dapat memicu gangguan pernapasan berat, gangguan jantung, hingga demam berdarah. Hingga saat ini belum tersedia vaksin maupun obat yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut.

Kembali di informasi masih seputar hantavirus, di mana Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi masuknya hantavirus ke Indonesia. Hal ini menyusul wabah yang terjadi di kapal pesiar mewah MV Fondius. Dan penilaian penyakit tersebut ini berbahaya karena dapat menyebabkan kematian, sehingga pengawasan di pintu-pintu masuk negara terus diperketat. Pentingnya pengetatan screening bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk ke tanah air. Langkah ini juga perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan dini agar virus tidak menyebar di dalam negeri. Langkah pencegahan tetap perlu dilakukan meski penyebaran virus saat ini masih terbatas di kapal pesiar. Sebelumnya, pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga turut mengantisipasi penyebaran hantavirus yang mewabah di kapal pesiar tersebut. 8 orang dilaporkan diduga tertular dengan 3 diantaranya meninggal dunia. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia disebut tengah memperkuat sistem screening untuk mendeteksi potensi masuknya virus ke Indonesia. Menkes juga menyebut hantavirus merupakan virus berbahaya sehingga pihaknya langsung berkoordinasi dengan WHO guna memperoleh pedoman penanganan dan deteksi dini. Berdasarkan hasil koordinasi sementara, penyebaran virus masih terkonsentrasi di kapal pesiar dan belum meluas ke wilayah lain. Pemerintah memastikan terus memantau perkembangan situasi global guna mencegah potensi penyebarannya ke Indonesia. Informasi berikut mengenai hantavirus ini kami sampaikan dari portal kami rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Rote. Selamat pagi, selamat kembali mendengarkan siaran kami di frekuensi 92,5 MHz.

Laut bagi perempuan di pesisir Rote. Program ini bertujuan untuk memutus siklus budidaya, maksud kami siklus kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan di pulau terluar. Direktur Eksekutif IMA Nukila Fenty kepada RRI mengatakan bahwa kemiskinan dan rendahnya pendidikan menjadi faktor utama kerentanan perempuan. Kondisi tersebut sering menyebabkan perempuan dan anak-anak terjebak dalam masalah sosial yang berkepanjangan. Ia juga menambahkan banyak perempuan di desa Oenggae dan Papela tidak memiliki pendapatan mandiri. Mereka selama ini hanya mengandalkan hasil tangkapan ikan dari suami atau ayah yang bekerja. Kondisi tersebut ini diperparah lagi dengan perubahan iklim yang menyulitkan nelayan mencari ikan di laut. Beberapa warga juga bahkan terjerat hutang hingga terperangkap kasus hukum seperti penyelundupan orang di perbatasan. Nugra sendiri menegaskan bahwa program IMA ini dirancang berbasis kebutuhan perempuan untuk mengatasi kesenjangan gender tersebut. Manajer proyek IMA, Wuzia Nuraini Siregar, menjelaskan pelatihan pengolahan rumput laut ini telah dilaksanakan secara bertahap dan pelatihan di Desa Wenggae berlangsung pada 29 hingga 30 April, kemudian dilanjutkan di Desa Papela pada 4 hingga 5 Mei 2026. Peserta yang turut hadir diajarkan mengolah rumput laut menjadi produk bernilai ekonomi tinggi seperti nori, agar-agar hingga kopi. Selain produk makanan, pendengar mereka juga belajar membuat produk kecantikan seperti sabun mandi dan masker. Dan ya, pihaknya juga memastikan agar koperasi tersebut tidak sekedar berdiri, tetapi mampu mengelola bisnis mikro secara profesional. Pelatihan ini juga memfasilitasi kelompok perempuan untuk praktik langsung dengan dinas terkait di daerah. Pelatihan ini akan terus berlanjut hingga Juni 2026 dengan target melahirkan 60 pemimpin perempuan. Mereka diharapkan menjadi tempat bertanya bagi perempuan lain dalam mengambil keputusan di tingkat komunitas. IMA sendiri merencanakan peluncuran produk olahan rumput laut tersebut pada Agustus 2026 dan produk ini akan menjadi bukti keberhasilan perempuan pesisir dalam menguasai bisnis dan memahami hak-hak mereka. Dan informasi ini pendengar kami turut sampaikan dari portal kami rri.co.id untuk informasi dari Rote. Kita nanti ke informasi lain pendengar, masih dari sekitaran Nusa Tenggara Timur. Dan kita ke musik lagi, kali ini saya hadirkan musik dari daerah timur ya pendengar, setelah tadi ada musik manca yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita nikmati lagunya Laki-Laki Timur dari Toton Karibo.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar.